Asik ya lagu ini, sahabat Kelight, datang dari Eric Gate. Why don't you? Why don't I? Sahabat Kelight, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat tiga gunung api aktif di Indonesia, yakni Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada hari Selasa malam. Berdasarkan data yang diekspos laman resmi Badan Geologi di Jakarta, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara tercatat mengalami letusan beruntun sebanyak 3 kali dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi gunung itu pertama kali direkam pada pukul 20.36 WIT dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter di puncak, disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 WIT setinggi 50 meter. Nah sahabat Kelight, Badan Geologi menetapkan aktivitas vulkanik Gunung Ibu berada pada tingkat aktivitas level 2 atau waspada. Sementara Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 WITA. Dan pada waktu yang berdekatan, Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada pukul 20.33 WIB.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12 ke Light 107,1 FM. Jennifer Lopez barusan hadir, sahabat ke Light. Melengkapi jumpa kita hari ini dalam Morning Review. Sahabat ke Light, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pengalihan status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berprofesi sebagai guru menjadi pegawai pemerintah pusat tidak mengganggu keberlanjutan fiskal. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk kebijakan tersebut. Purbaya juga menjamin dengan adanya kebijakan ini, target defisit dalam RAPBN 2027 akan tetap dijaga 2,40% terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto senilai Rp671,2 triliun. Adapun Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan pengalihan status P3K itu merupakan kesepakatan dalam rapat antara jajaran pemerintah dengan DPR RI. Dalam hal itu, ia mengatakan guru-guru yang berstatus sebagai P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107.1.

Kelight FM, Sharis dari Madonna. Anda sudah siap-siap untuk beraktivitas pagi hari ini, sahabat Kelight. Selamat bekerja, sukses. Sahabat Kelight, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja. Nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera dalam boarding pass, sahabat Kelight. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang-orang tersayang.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan

Kellight FM, Marvin Gaye. Halo, sahabat Kellight, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang akan hadir 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026, mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI ini, sahabat Kellight. Bandung Marketing Week 2026 saat menang di era AI. Nah, untuk informasi lebih lanjut hubungi 0821-1331-1176, 0821-1331-1176.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Kita akan tuntaskan sahabat ke Light Morning Review untuk hari ini. Tadi ada push to start. Anda sudah mulai sibuk dengan aktivitas kerja. Mudah-mudahan hari Rabu ini semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, seperti yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya sahabat ke Light. Sekarang ada Come Undone.

0: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Candlelight 107,1 FM Skyfall Adele. Sahabat Candlelight, informasi terakhir dalam morning review hari ini, pemerintah menerbitkan pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera atau KPPS dengan suku bunga flat sebesar 8% per tahun. Pedoman tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera yang telah diundangkan pada 5 Agustus 2026. Nah, sahabat Kelet, regulasi itu menjadi payung pelaksanaan KPPS, yakni skema kredit program yang menyediakan pembiayaan produktif bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang menjalani maupun akan memulai usaha. Melalui KPPS, penerima bisa memperoleh pembiayaan dengan bunga atau margin flat 8% per tahun, platform hingga 15 juta per akad, serta tanpa persyaratan agunan tambahan.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, My Love, Little Texas. Usai sudah sahabat Kelight, temu suara kita dalam Morning Review hari ini. Saya Kujang Suryalaga, segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat bekerja, sukses untuk Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: One 107.1.

bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya Vivi Salvia Kusman kembali lagi bisa menemani Anda. Dan juga apa kabar untuk Anda hari ini yang berulang tahun di 19 Agustus 2026. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak atas doanya. Jadi saya bisa nemenin Anda lagi hari ini. Dan tentu saja di tengah suasana aktivitas

9, nanti akan saya putarkan lagunya. Dan saya ingatkan ya sahabat Kelight bahwa di Kelight FM bukan cuma sekedar lagu-lagu lama saja, tapi lagu baru pun juga ada. Jadi kalau misalnya memang Anda mau lagu baru, ya kalau memang ada ya akan saya putarkan begitu ya. Oke, selamat beraktivitas. Oh iya, lupa deh. Selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia 17 Agustus kemarin ya. Dan pastinya semua mata tertuju pada upacara bendera begitu ya di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus pagi dan sorenya, begitu juga dan kirab dan pesta rakyat dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ya. Walaupun saya gak tahu apakah kemerdekaan itu memang betul-betul bisa dirasakan oleh kita semuanya. Insya Allah bisa dirasakan. Paling tidak kita masih bisa menghirup udara segar ya, negara yang kita cintai ini. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar negara yang kita cintai ini diberikan selalu keselamatan begitu ya, dan pemimpinnya betul-betul amanah, betul-betul bisa membawa rakyat Indonesia ke dalam kesejahteraan. Amin.

kasih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sebelum saya bacakan WA dari Anda yang sudah bergabung, ini satu informasi dulu dari BPRGM atau BPR Gunadana Mitra Sembada ya, di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPRGM. Nah, BPRGM, di BPRGM ini kita bisa nabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Udah gitu kredit di BPRGM juga prosesnya gampang dan bunganya juga ringan. Terus kalau misalnya Anda mau kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji, juga BPRGM siap membantu Anda. Jadi keren banget lah pokoknya ya BPRGM ini. Untuk sahabat K-Light, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi di 0224222464 atau 0821 2855 8761. Sekali lagi di 0224222464 atau 0821 2855 8761. Oke, selamat siang. Ini untuk Mbak Nani. Apa kabar Mbak Nani? Lagunya sebentar akan saya hadirkan. Salamnya untuk keluarga di Cikutra. Lagunya dari Krakatau ya. Untuk semua sahabat K-Light, iya Tri Utami betul vokalisnya. Lalu kemudian juga ada Mbak Foni di Astana Anyar, requestnya Kate Martin yang judulnya Never Find Someone Like You. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, Mbak kru K-Light FM. Salamnya untuk juga untuk mamanya ya Mbak Foni dan juga untuk keluarga besar Nyonya Tan. Apa kabar ini untuk Mas Nandi? Ah, no comment itu Mas Nandi. Kalau memang betul seperti itu, saya juga mau jadi pengupas bawang gajinya sekian ratus ribu per kilo ya. Aduh, Mas Nandi. Terima kasih banyak Mas Nandi. Mbak Bunga, selamat siang. Kemudian juga Mbak Sri Rezeki, gimana nih? Udah bisa ke ini ya, udah bisa apa namanya menikmati streaming ya. Terus juga apa kabar juga untuk Anda semua sahabat K-Light dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda bergabung. Masih banyak waktu karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Saja.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan Kelight FM. Yang gak request saya tetap dengerin Kelight, terima kasih. Mbak Sri Rezeki lagi banyak kerjaan katanya. Mas Ros Dewo, ini gak ada Bobby Brown yang itu, adanya yang Humping Around sama Good Enough ya. Kalau misalnya mau, ya Anda bisa request. Dan untuk Anda yang lainnya, saya buka request lagi nanti ya habis berita jam 1. Karena habis jam 1 siang ini, jam 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Nam seperti biasa. Tapi sebelumnya sahabat, di era AI ini Anda jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang akan hadir pada hari ini ya, 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026 selama 5 hari. Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026. Ini mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day, Corporate Day ini menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi pelaku industri dan juga pengambil keputusan. Jadi silakan perluas wawasan, bangun koneksi baru dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026 saatnya menang di era AI. Dan untuk info lebih lengkap Anda bisa hubungi 0821 1331 1176.

0: Produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
4: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nurlailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
5: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 20 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
1: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani Desa Mekarsari yang namanya itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
6: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Yang mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
7: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tuh nyincer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
6: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
8: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
6: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dadi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Misalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
10: 500 ribu warga Jabar gak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya gak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
11: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan 3 tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
11: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
3: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
12: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
13: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
12: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
14: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
3: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
15: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
16: Dua desa, Desa Campak dan juga Tanah Kulon, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa terlaksana.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelayar FM Bandung, Inspiring Sound. Sudah di interval kedua kita ya sahabat Kelight. Ada keharuan atau perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ketika mendengarkan lagu ini dibawakan oleh mendiang Glenn Fredly. Lagu ini pertama kali juga dibawakan oleh almarhum Chrisye ya, dengan soundtrack Badai Pasti Berlalu yang sangat-sangat luar biasa sekali di tahun 78 apa 79 kalau tidak salah. Lalu kemudian beberapa puluh tahun kemudian mendiang Glenn Fredly membawakan lagu ini dengan soundtrack film Badai Pasti Berlalu yang di-remark begitu ya. Dan Mas Yatno request lagu ini, salamnya untuk istri tercinta dan juga untuk keluarga. Kemudian juga tadi ada sebelumnya Kang Ape yang suka dengan Glass Tiger, band rock asal Kanada ya, yang dibentuk tahun 81 kalau tidak salah. Dan ini salah satu lagu yang keren tadi, Rescue by the Arms of Love. Udah lama gak diputar di Kelight FM Kang Ape. Nah ini Mas Rosdevo, ini juga cameo yang Up Love-nya juga gak ada. Jadi mungkin bisa diputar, bisa di request lagu-lagu yang memang biasa di request di Kelight FM begitu ya. Tadi Mbak Sri Rejeki sudah di sapa ya. Kemudian juga apa kabar ini untuk Mas Andi Kustadi Tejo, terus Mas Anton di Pasteur, terus juga apa kabarnya untuk Mbak Novi, Mbak Nia di Kancra, sahabat Jul, Mas Usman, apa kabar Mbak Lia juga di Pagarsih, Mbak Anggi, terus juga sahabat Henry di TKI dan juga Ibu Dinda, apa kabar Mbak Omi di Gerlong, Ibu Anita yang lagi sibuk mungkin dengan salonnya, Mbak Nila di Dago, terus kemudian juga apa kabar ini untuk Mbak Maulin dan juga Mas Budi, udah lama nggak muncul di ini ya di Kelight FM di Tel Total, tapi katanya kalau pagi-pagi mah suka dengerin. Oke, terus kemudian juga apa kabar ini untuk ini untuk Mbak Ria, terus juga Ibu Zule Kurdi, terus kemudian juga sahabat Mbak Kartika, terus juga Mbak Susi di Cibubur, Kumaha Damang, apa kabar Mbak Susi, Ibu Edit juga sehat-sehat selalu ya. Masih banyak waktu sahabat Kelight, silahkan di 0812 0031972. Oh ya, saya juga ingin menyapa untuk Anda yang mendengarkan Kelight FM via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Sekali lagi yang gak request tetap dengerin Kelight FM juga terima kasih. Yang lagi kurang enak badan mudah-mudahan disembuhkan, dan yang lagi pusing dengan masalah apapun mudah-mudahan juga diberikan jalan keluar terbaik begitu ya. Dan bersyukur ketika kita diberikan kemudahan rezeki, lalu kemudian juga keberlimpahan, Masya Allah luar biasa ya. Dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan juga untuk kita bisa juga punya hidup yang bermanfaat di sisa hidup kita sahabat Kelight.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring. Sang sahabat K-Light, Alpha Singers, luar biasa ya. Ini menurut saya mereka ini adalah living legend. Walaupun almarhum Bang Alpha sudah wafat kurang lebih ya beberapa tahun yang lalu ya, kalau tidak salah di bulan Januari kalau tidak salah. Tapi mereka tetap eksis sampai dengan sekarang, dan Alpha Singers ini menjadi living legend di menjadi pengisi acara di agenda kenegaraan pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 begitu ya. Kalau misalnya Anda lihat pada tanggal 17 kemarin di upacara atau di jamuan makan siang tamu negara serta rangkaian hiburan jelang upacara penurunan bendera merah putih, dan kelompok vokal legendaris ini kalau misalnya Anda lihat membawakan medley lagu-lagu Darah Nusantara, lagu-lagu buah karya aransemen musiknya dari almarhum Bang Alpha Sisoria begitu ya. Luar biasa. Selamat siang ini untuk Kang Agus Wisman. Beberapa waktu yang lalu juga Teh Lita, Kang Agus, Mbak Uci, terus kemudian Kang Yana juga pernah hadir ke Kelada Fam ya. Baik, sahabat Kelight, dan kalau bicara soal seniman-seniman Indonesia itu banyak sekali yang hadir pada hari peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ada Vina Panuwinata juga ya, itu juga living legend yang luar biasa, yang berkolaborasi dengan lintas usia. Ada Rizky Febian dan juga ada Niki, lalu kemudian di sebelumnya di pagi hari ada Melly Guslow dan juga Chris Dayanti, luar biasa. Senang aja setiap tahunnya kita melihat tamu-tamu undangan begitu ya, baik itu dari kalangan artis atau dari pejabat publik begitu yang menjadi undangan spesial di Istana Negara. Tapi juga kalau misalnya di Jawa Barat sendiri, di provinsi, katanya kalau tidak salah dengar begitu juga menariknya, ini Bapak Gubernur Jawa Barat ini menghadirkan tamu spesial juga, bahwa ada penyapu jalan ya yang menjadi salah satu pengisi, salah satu yang pasukan berbaris kalau tidak salah, dan juga di kursi VIP itu ada buruh tani dan juga pengemudi ojol kalau tidak salah, seperti itu. Dan memang ya kita tahu bahwa Bapak Gubernur ini memberikan ruang yang cukup luas lah begitu ya untuk rakyat yang katakanlah dulu nggak pernah mungkin masuk ke halaman gedung sate, sekarang diperbolehkan. Dan kabarnya 10.000 makanan gratis juga kemarin dibagikan begitu ya. Waduh, kebayang macetnya. Kebetulan saya nggak kemana-mana kemarin hari Senin, nggak siaran juga, jadi nggak ikut bermacet-macetan begitu, sahabat Kelight. Baik, dan sahabat, ini masih ada waktu tentu saja, tapi sebentar lagi akan pukul 2 siang ya. Jadi kalau misalnya Anda mau request boleh. Mas Rosdewo ini katanya sebentar Mas, saya bacakan. Oh, ikut gabung saja karena tadi beberapa lagu yang Anda request enggak ada katanya ya. Baik, nanti kalau misalnya ini digabung saja dengan yang lainnya ya. Dan sahabat Kelight, sekali lagi kalau misalnya Anda mau request masih ada waktu, silahkan. Kalau enggak request juga ya enggak apa-apa, menikmati Kelight FM dan menikmati aktivitas Anda. Tapi salah satu lagu-lagu yang maksudnya setiap lagu itu kan pasti punya energinya masing-masing sih kalau menurut saya, dan lagu ini dibawakan oleh beberapa penyanyi. Tapi ada yang ada di Kelight adalah versi Idina Menzel, sahabat Kelight. Dan ini merupakan salah satu soundtrack dari sebuah film kartun yang happening sekali beberapa tahun yang lalu. Dan putri-putri saya, kebetulan karena saya anaknya perempuan semuanya, jadi nonton banget deh film-film seperti ini. Ini salah satu lagu untuk Anda, sahabat Kelight, dan ini salah satu lagu favorit saya untuk Anda.

101,7 Kelo FM, Bandung's Inspiring Sound. Kalau Anda tahu lagu Bad Day, pasti Anda tahu dong sama Daniel Porter yang ternyata dia udah lumayan cukup berumur ya. Saya pikir umurnya masih berapa gitu, masih 40-an gitu. Ternyata sudah 55 tahun di 25 Februari 1971 kelahirannya. Jadi tahun ini sudah 55 tahun. Dan pada saat dia menyanyikan lagu Bad Day itu tahun 2005 lalu, jadi kurang lebih sudah 21 tahun yang lalu ya. Masya Allah. Dan Free Loop dari Daniel Porter yang membawa kita di ujung interval yang kedua, sahabat Kelight. Dan untuk Mas Anthony dan yang lainnya yang belum saya bacakan, ini nanti ya akan saya bacakan di interval selanjutnya, karena masih 1 jam lagi saya menemani Anda sampai pukul 3 sore, sahabat Kelight. Masih ada waktu, masih banyak waktu, silahkan. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM pasti akan saya putarkan untuk Anda. Dan untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung, untuk teman-teman saya di STBA juga, untuk Ibu Lina, kemudian juga untuk Wina juga teman saya di Pemkot Bandung yang suka dengerin, Kang Medi Mahendra, dan juga untuk semua sahabat-sahabat Kelight dimanapun berada, ini untuk Anda.

0: Pemerintah Kota Bandung masih menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
1: Itu saya nggak ngerti tujuannya apa ya, karena kalau sampai pohon di median itu mati, terus hanya untung, ya, itu nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang terkena dengan kulit kayunya, jadi kepada yang mengumumkan itu tolong berhenti. Sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi eksos masyarakat. Setengah akan punya orang Bandung harus sampai. Sekarang ini pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan, dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan kerusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga tidak kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG 38 tahun warga Kota Cimahi. Menurutnya pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
3: Dapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut, apabila Kimo menjadi presiden maka negara

0: tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage di Bandung Resell. Diskonnya banyak, promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung dari satu tempat ke tempat lain. Jadi seru banget, saya tunggu di Bandung Resell 2026. Ingat ya, Bandung Resell 2026, great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah kopi Java Halu asal Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000 Amerika Serikat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
3: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani. Kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus. Bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
1: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
4: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia, ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
5: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon. Pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu. Pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

100,7 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Itu tadi Sofia Lajuba, Lihat Saja Nanti. Ini kurang lebih tahun 90-an begitu ya. Dan kalau tidak salah juga, ini kemunculan pertama Sofia Lajuba. Dan dia ini buah karya lagunya dari mendiang Ricky Ju, kalau tidak salah. Koreksi saya kalau salah ya. Mas Antoni, ini lagunya sudah diputar, request dari Anda. Dan Mas Eri Siswanto, Pak Eri Siswanto, ini mohon maaf saya gak bisa putar lagunya karena memang di Kelight FM gak muter lagu itu. Jadi katanya ya sudah, kirim salam saja untuk semua sahabat Kelight. Baik. Dan juga apa kabar ini untuk Mbak Widya. Mbak Widya apa kabar? Dan kemudian juga ada Mbak Widya, ada Mbak Wida. Sehat-sehat selalu ya untuk Mbak Widya dan juga Mbak Wida. Terus juga untuk Mbak Susi di Cibubur. Sehat-sehat selalu juga. A Million Years Ago, ini salah satu lagu favorit Anda, nanti akan saya hadirkan. Terus juga kemudian saya ingin sapa untuk Anda sahabat Kelight yang sedang berada di balik kemudi, hati-hati berkendara, atau juga untuk Anda yang tengah menikmati Kelight FM sambil bekerja, sambil melakukan aktivitas. Terima kasih ya karena sudah menjadikan Kelight FM sebagai bagian dari hari-hari Anda. Saya ingin sapa untuk Rima, teman saya yang juga suka dengerin Kelight FM. Untuk Rima barangkali lagi jemput Odi. Ya, salam buat Ncip juga. Terus salam untuk Kang Indra juga. Rima, sehat-sehat selalu. Terus juga saya ingin sapa untuk Kang Teki, Kang Deni, Kang Diki. Sahabat-sahabat saya juga suka dengerin Kelight FM. Ada Lita juga, ini arsitek cantik yang suka dengerin Kelight FM juga. Lita, sehat-sehat ya. Terus juga untuk Dea juga, sahabat kecil saya Lita dan Dea, sehat-sehat selalu, suka dengerin Kelight FM juga, terima kasih banyak. Dan sebuah lagu itu memang punya seribu macam makna, dan sebuah lagu juga itu suka mengingatkan kita pada masa-masa yang sudah lalu. Ini salah satu grup boleh dibilang vokal, grup vokal gitu ya, boys band boleh dibilang, yang lumayan terkenal tahun 90-an dan sempat mengisi soundtracknya film Beverly Hills. Siapa dia? Ini dia untuk Anda sahabat Kelight.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah 37 menit lepas dari pukul 2 siang, sahabat Kelight. Million Years Ago, ini bukan lagu terbaru dari Adele ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2015 dan menjadi bagian dari album studio ketiganya yang bertajuk 25. Dan Anda dapat mendengarkan tentu saja di Kelight FM, dan Anda bisa request ya. Mbak Susi, ini salah satu lagu favorit Anda. Sehat-sehat selalu ya Mbak Susi ya. Ini untuk Mbak Umina Yasaryafi, ini saya mohon maaf gak bisa putar lagunya karena memang belum ada di Kelight. Nanti deh ya, mudah-mudahan ada lagunya. Tapi terima kasih banyak. Ini kalau request jam segini memang injury time. Oh ya, saya juga ingin sapa untuk Ibu Dewi di Perumda Tirtawening, dan juga untuk Ibu Sari di Perumda Tirtawening, dan juga tentu saja untuk rekan-rekan, untuk Rini, untuk juga

lagu dari almarhum Chrisye. Lagunya keren banget dan ini salah satu lagu favoritnya Bapak Sony Salimi untuk Anda juga dan juga untuk semua sahabat Kelight dimanapun Anda berada.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 Kilight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Saya udahan dulu ya, sudah hampir pukul 3 sore. Mbak Reni Oke, jadi salah satu request terakhir lagu Anda dari Alicia Keys dengan Trying Sleeping with a Broken Heart. Oke, Mbak Reni Oke, Umina Yasharyafi, terus juga semua sahabat Kelat yang tengah menikmati Kelat FM, terus juga tadi di awal-awal ya sudah request, terus juga ada beberapa yang memang gak bisa saya putarkan. Mohon maaf loh, bukan berarti saya gak mau putar, tapi memang lagunya gak ada di Kelight FM, atau juga lagu tersebut memang tidak pernah diputar di Kelight FM karena memang gak putar lagu itu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau request lagu-lagu yang memang ada di Kelight FM saja yang diputar. Cuma tadi ada Umina Yasharyafi, coba saya tanyakan nanti ya sama music directornya, apakah nanti bisa jadi new entry gak dari apa tadi, sebentar. Dari Biru Langit Terlampau Jauh ya. Oke. Ya itu tadi, karena memang lagu-lagu di Kelight FM bukan cuma lagu-lagu lama saja sahabat Kelight, tapi juga lagu baru yang mungkin yang memang bisa Anda request begitu. Soal apakah sudah ada lagunya apa tidak, nanti kita bisa informasikan begitu ya sahabat Kelight. Dan bicara soal cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini agak mendung, dan saya gak tahu apakah akan turun hujan. Karena beberapa waktu yang lalu itu turun hujan lumayan besar di daerah saya ya, gak tahu kalau misalnya di daerah Dago. Cuaca di luar sana yang agak-agak gak karu-karuan ini memang harus ekstra menjaga kesehatannya gitu ya, karena saya selalu bilang kalau kesehatan itu adalah salah satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Misalnya nih ya, kalau misalnya lagi enggak punya uang gitu ya. Tapi sehat mah dah, senang-senang aja gitu ya. Kalau misalnya banyak banget uangnya tapi enggak sehat, sakit kan juga enggak bisa enjoy jadinya. Jadi nomor satu yang paling utama sih adalah kesehatan, karena kesehatan itu begitu berharga. Jadi insyaallah ya, kita sama-sama bisa menjaga kesehatan kita. Nah, ini ngomongin soal ini, hari apa? Hari Rabu. Nah, besok bisa Anda nikmati tuh berbagai informasi seputar dunia kesehatan dalam pre-talk bersama dengan Dr. Pri yang bager itu. Ya, selamat sore Dr. Pri. Dr. Pri juga udah suka nemenin Anda siaran ya sahabat Kelight. Waduh, Mbak Endang. Aduh, jam segini mah atuh sayanya mau udahan. Terima kasih loh Mbak Endang sudah menyapa. Nanti besok-besok deh ya. Hari ini hari Rabu, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Doakan kita semua sehat, doakan saya sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa insya Allah hari Rabu ya, hari Senin saya juga mendengarkan Stairway to Heaven, dan bahasannya bagus sekali tentang kemerdekaan Indonesia bersama dengan Pak Ustadz Yusuf. Dan hari ini tema yang akan dibahas apa? Insya Allah mudah-mudahan ada bersama dengan sahabat Angga Adika. Dan tentu saja rangkaian lagu-lagu bagus Saskia FM masih akan tetap terus menemani Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melisa on 107.7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelet, kembali kita bersama di Afternoon Light di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama sahabat Gelet menyimak informasi-informasi yang terkait dengan teknologi hingga pukul 18 sore nanti. Dan tentu seperti biasa di hari Rabu kita akan bersama-sama di Tadarus Rohani bersama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustaz Yusuf Muhammad pukul 16.30 nanti. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0812203197.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Galat, PT Telkom Indonesia terbuka mengakui terjadi penurunan kualitas layanan di wilayah gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur sejak Sabtu. Dalam keterangan resmi, EVP Telkom Regional 3 Rahmat Dwi Hartanto menjelaskan pihaknya akan berusaha untuk meningkatkan layanan seiring dengan bencana alam dan gempa susulan yang kerap terjadi. Dan beberapa faktor penurunan kualitas diantaranya penurunan terutama disebabkan oleh kendala pasokan listrik di wilayah terdampak dan sejumlah kerusakan perangkat akibat gempa. Namun proses pemulihan saat ini masih bergantung pada stabilitas pasokan listrik. Namun demikian, Telkom Group juga mengaktifkan genset tambahan dengan kapasitas terbatas sebagai penguatan suplai listrik untuk menjaga stabilitas operasional perangkat jaringan dan mendukung proses pemulihan layanan. Telkom Group terus melakukan langkah percepatan perbaikan dengan mengerahkan tim teknis dan sumber daya yang diperlukan agar layanan telekomunikasi dan digital dapat segera kembali normal.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung since many sounds 107.5. Sahabat Gelet, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap coverage internet sudah menjangkau 98% wilayah tanah air. Tetapi masih ada sekitar 2.000 desa yang belum terjangkau atau menjadi blank spot. Papua disebut sebagai wilayah dengan blank spot terbanyak. Direktur Utama Bakti Komdigi Fadila Matar menyebutkan wilayah di Papua tersebut memiliki sekitar 700 blank spot yang tersebar di 6 provinsi. Dan menurutnya kondisi keamanan menjadi salah satu tantangan ketika menggelar jaringan internet di wilayah tersebut. Dan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang beberapa waktu lalu digelar disebut sebagai salah satu upaya menutup blank spot yang saat ini masih ada. Dan sebagai informasi, para operator seluler atau opsel pemenang lelang frekuensi mendapatkan kewajiban untuk menggelar koneksi internet 4G dan 5G sesuai dengan pita blok yang dimenangkan.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor,

agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital.

0: Digital Economy LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
1: Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung 6.100 7.1 FM. Sahabat Kilat siap menjadi pemenang di era AI. Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir mulai 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada tanggal 20 Agustus 2026, mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Sahabat Kilat, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lengkap, silakan Anda hubungi 0821-1331-1176. 0821-1331-1176.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita bersama kembali sahabat kita di Stairway to Heaven. Patut kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali, tolabul ilmi, menggali ilmu dari perbincangan kita di Stairway to Heaven di sore ini. Dan tema kita terkait dengan hari ini, hari Rabu, yaitu tadarus ruhani, miskin kesadaran. Nah, sahabat kalian, Anda bisa bergabung nanti. Anda bisa bertanya di 0812-203-1972, atau Anda juga bisa bergabung melalui layanan Zoom yang sudah saya share linknya. Selamat sore Pak Ustadz, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah sore ini hari Rabu tanggal berapa sekarang?
2: Tanggal 19 Agustus.
3: 19 Agustus bertepatan sudah tanggal 6 Rabiul Awal.
2: Iya.
3: Nah, ini sangat luar biasa. Di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sudah masuk juga di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh digambarkan relevansinya begitu kira-kira, lahirnya Nabi adalah cahaya dunia, maka kemerdekaan RI adalah cerahnya kehidupan bangsa Indonesia. Kira-kira begitu harapannya. Tapi memang untuk supaya kemerdekaan ini betul-betul membawa cerahnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apalagi tema peringatan kemerdekaan tahun ini adalah berdaulat, ya, adil dan makmur begitu. Nah, ini jangan sampai topik yang seindah ini dibuat dalam kondisi ketidaksadaran, gitu ya. Seolah-olah begitu topik itu mewakili fakta, nah gitu. Seolah-olah topik itu telah mewakili fakta. Kalaulah belum mewakili fakta, tidak apa-apa. Tetapi yang penting, kalaulah itu dibuat sebagai ungkapan cita-cita, begitu, sebagai ungkapan cita-cita, itu pun sudah sangat luar biasa bagus. Tapi nanti dibuktikan step by step, setelah peringatan kemerdekaan ini, ada enggak tanda-tanda mengarah ke sana. Kita makin berdaulat, negara ini adalah negara hukum, maka yuk kita terjemahkan secara benar dan sadar, kita bikin kedaulatan hukum semakin kokoh, begitu. Kalau yang namanya itu adil, kalau makmur, makmur itu kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi itu yang paling gampang, ya, mudah dan murah pangan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan swasembada pangan kita, kira-kira begitu. dibikin yang lebih nyata. Oleh karena itu, di awal bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi ini, supaya menjadi betul-betul cahaya kehidupan dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia, lebih khusus lagi umat Muslim, maka hendaknya ini memang kita tangkap dengan kesadaran. Kesadaran adalah benih awal segala kebaikan. Ketidaksadaran, tidak sadar ini kalau dalam bahasa Al-Quran itu, tidak sadar itu adalah al-ghafilun, orang-orang yang lengah hatinya. Artinya punya hati tapi tidak sadar. Dan ini luar biasa loh. Justru karena kehidupan masyarakat yang tidak sadar itu, maka berbuat salah, tidak sadar itu perbuatan salah. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, diutus itu, justru ketika masyarakat Arab sedang dilanda wabah al-ghafilun. Jadi wabah al-ghafilun, penyakit lalai. Sehingga turunlah surat Yasin, begitu. Kang Angga boleh dibaca tuh. Terjemahannya awal surat Yasin, ayat 1 sampai ayat 6.
2: Yasin, 1 sampai 6.
3: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmat. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Maha yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
3: Nah, jadi mereka lalai. Lalai itu ketidaksadaran kolbu, sehingga apa, melakukan keburukan, tapi dirasa sebagai sebuah kebaikan. Coba bayangkan, itu kan sesuatu yang masya Allah. Nah, salah satu fenomena kelalaian mereka saat itu, nah maka muncullah istilah jahiliyah. Mereka lengah, hidupnya salah, melakukan kesalahan tapi dirasa sebagai sebuah kebenaran. Tapi begitu diingatkan oleh Rasulullah dengan Al-Quran, justru mereka mengatakan Nabi itu orang gila, tukang sair, mantra, segala macamnya. Nah, dari sanalah maka lahir istilah jahiliyah. Orang tidak sadar diingatkan bukannya

0: kehidupan luar biasa. Kalau kita ambil contoh sejarah berkaitan dengan turunnya surat Yasin itu, maka ketika itu yang kaya menguasai yang lemah sehingga terjadi perbudakan. Nah, begitu. Kemudian yang kaya memperdaya yang lemah sehingga terjadi penipuan dan segala macam. Perilaku-perilaku buruk itu semua terjadi dan itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga terjadilah yang namanya perbudakan. Nah, perbudakan saat itu sesungguhnya esensinya sama dengan penjajahan yang dialami zaman modern ini. Orang lemah ekonominya lalu dibuat sedemikian rupa, karena lemah ekonomi, mereka butuh makan, akhirnya nurut dengan yang memberi makan. Sehingga apa? Pada zaman jahiliyah itu, orang-orang yang jahat jadi penguasa. Karena bisa menguasai orang-orang yang lemah seperti itu. Nah, kalau ketidaksadaran itu sampai kepada level begini pada zaman modern ini sungguh tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, Kang Angga, berikutnya akibat ketidaksadaran itu membawa nestapa kehidupan itu untuk sahabat-sahabat kita ajak membaca kembali surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi ayat berapa itu? 103, 104 kalau tidak salah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Iya, ayat 103, 104.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
0: Nah, itu salah satu ciri orang yang miskin kesadaran. Jadi perbuatannya merugikan banyak orang, tetapi dia malah merasa bahwa itu adalah hal yang bagus. Nah, miskin kesadaran yang demikian ini akan lebih parah kalau dilakukan dengan sadar lalu. Nah, jadi ketidaksadaran, tapi dilakukan dengan sadar dan dibungkus dengan pencitraan. Wah, itu sungguh sungguh luar biasa. Jadi kalau boleh bahasa rada gamblang sedikit begitu, programnya sebenarnya tidak banyak gunanya, begitu. Tetapi dibungkus dengan kemasan sedemikian rupa seolah-olah program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang ditonjolkan keberhasilannya nanti itu adalah memang orang-orang yang nyata seolah-olah itu hasil dari program-program itu. Padahal di balik itu ditutup sedemikian rupa. Salah satu contoh, kemarin pernah hari Senin kemarin kita bahas. Orang-orang yang sampai kesulitan mencari makan beras 1 liter sehari itu, sesungguhnya itu masuk dalam statistik ekonomi apa enggak sih? Gitu ya, kira-kira begitu. Sehingga mendapatkan perhatian. Atau yang dihitung yang sudah punya penghasilan tinggi, dan itu dibuktikan dengan data, tetapi yang lebih banyak di bawah ini, yang kesulitan-kesulitan mencari beras 1 liter sehari dengan keliling puluhan kilometer itu, nah itu tidak tampak. Nah, itu jadi miskin kesadaran, melakukan perbuatan yang sia-sia tapi dikamuflase sedemikian rupa seolah-olah

0: itu menjadi perbuatan program yang sangat bagus. Nah, inilah yang namanya akibat miskin kesadaran, perilaku salah dianggap sebuah kebenaran, dan itu memang tidak mudah untuk diperbaiki. Ya, tidak mudah untuk diperbaiki. Luar biasa. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita? Ya, memang harus kembali. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan dibalik. Jangan dibangun trotoarnya, tetapi rakyat miskin ini tidak mendapatkan perhatian. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Untuk menunjukkan kemakmuran hijau, lantai yang tadinya hitam aspal bisa ditutup dengan rumput sintetik. Nah, begitu ya. Ini tidak nyindir ya, cuma memperjelas masalah ya, memperjelas fakta saja. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu gambaran. Oleh karena itu, sebuah kesadaran ini menjadi salah satu misi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina masyarakat supaya mereka menjadi masyarakat yang sadar. Karena masyarakat yang sadar itulah bibit semua kebaikan dan kemajuan. Sebaliknya, ketidaksadaran adalah bibit segala keburukan dan tragedi kemanusiaan masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Boleh kita diskusikan?
1: Ya. Baik, silakan sahabat gila yang ingin bergabung di 0812-203-1972. Pak Ustaz, misi kesadaran ini adalah kunci dari permasalahan seorang pemimpin dan kita sebagai masyarakat. Nah, memang betul miskin kesadaran, tapi yang ini agak parah gitu ya. Tapi yang tidak parah itu lupa akan kesadaran. Tapi setelah kejadian, oh iya ya, ini harus dirubah. Tapi miskin kesadaran mungkin tidak dirubah. Padahal ini dampaknya, misalnya seorang pemimpin, dampaknya belum ada nih dalam masyarakat. Tapi dia kekeh aja terus menjalankan itu. Begitu Pak Ustadz ya.
0: Nah, begini, kalau kita bicara pemimpin, kita harus kembali kepada sabda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran, itu kan memang, ya, memang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sejak semula Allah ciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menjadi pemimpin bumi. Nah, sebelum memimpin yang lain, Nabi mengatakan kullukum ra'in, kalian itu masing-masing pemimpin. Nah, karena masing-masing pemimpin, lah memimpin siapa? Mimpin diri sendiri. Mimpin diri sendiri. Dan ini kalau dilihat dalam fikih bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akibat seseorang tidak bisa memimpin diri sendiri, nah dia sampai milih pemimpin pun salah, karena dia tidak mampu memimpin diri sendiri. Nah, tadi miskin kesadaran, nah tidak sadar nih, seolah-olah amplop isinya berapa, Kang Angga? Gitu ya, itu. Wah, luar biasa, lumayan lah ini, atur lumayan bisa dapat 2 gelas kopi barangkali begitu ya. Tapi masya Allah, dengan tidak bisa memimpin diri dalam proses yang 5 menit itu, nah ini akibatnya berkepanjangan. Nah, bermula dari sana sesungguhnya. Maka kemarin kan kita sempat berpesan, jangan sampai salah memilih pemimpin. Karena sekali salah milih pemimpin, itu akibatnya luar biasa. Nah, kenapa orang bisa salah milih memimpin? Karena dia tidak bisa memimpin diri sendiri. Nah, gitu. Tidak bisa memimpin diri sendiri. Salah satunya, keinginannya itu mengalahkan hati nuraninya. Nah, begitu. Kemudian kepentingan jangka pendek dikamuflase seolah-olah itu menguntungkan, padahal itu merugikan, dan seterusnya. Nah, jadi dengan begitu, miskin kesadaran ini yang paling bahaya jika ada pada setiap individu. Nah, maka setiap individu ini yang harus dibangun kesadarannya, jangan sampai miskin kesadaran. Karena apa? Apalagi kalau kita di negara demokrasi kan vox populi, vox dei kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Jadi suara rakyat itu sebenarnya membawa amanah Tuhan untuk memilih pemimpin. Tapi ketika tidak sadar, padahal kalau dia sadar, saya ini penentu masa depan. Suara saya akan menentukan masa depan bangsa. Nah, suara saya akan menentukan kedaulatan bangsa dan negara. Kalau sadar seperti itu, masya Allah, itu sangat dahsyat. Tapi sebaliknya tadi itu, kalau miskin kesadaran peran dan posisi seorang pemilih, itu akibatnya akan fatal. Dari sana, Kang Angga?
1: Iya, baik.
0: Begitu.
1: Baik, Pak Ustadz. Kita mulai dari Kang Sony ini. Sebentar. Ibu Zule akan bertanya nampaknya. Ibu Zule. Sebentar, Ibu Zule. Assalamualaikum, silakan Ibu Zule.
2: Pak Ustadz, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa dalam lindungan Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini Pak Ustadz, selama ini kita mendapat kemudahan dengan adanya teknologi yang makin maju seperti AI. Seringkali saya bertanya pada AI mengenai khusus tentang masalah kaidah agama. Untuk itu, apakah kita bisa percaya sepenuhnya atau mungkin hanya sebagai dasar, sebagai perbandingan dari pendapat para ustadz, itu sebaiknya gimana ya menanggapinya, Pak Ustadz?
0: Ya.
2: Demikian pertanyaan saya. Baik. Terima kasih sebelumnya, ya. Pak Ustadz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, tempatkan AI itu sebagai alat bantu mencari informasi. Nah, begitu ya. AI itu kecerdasan artifisial, gitu ya, kecerdasan teknologi, itu posisikan sebagai alat bantu, bukan referen penentu. Bukan referen penentu. Jadi sebagai alat bantu, misalnya begini, rada sulit untuk memahami ceramah, maka kemudian supaya mudah, gimana sih bahasanya yang kira-kira tertib, maka dimasukkan di AI. Nanti dia akan membantu untuk menyusun. Tetapi itu hanya sekedar alat bantu. Jangan jadikan sumber referen penentu. Nah, bagaimana caranya sumber referen penentu? Kembali lagi, ikra, kata Al-Quran juga, ikra. Ikra, baca. Nah, yang dibaca apa? Yang dibaca sumber utama ilmu. Sumber utama ilmu itu apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran kan bahasa Arab, bagaimana memahaminya? Nah, dari situ ada kitab-kitab tafsir. Maka kalau ingin memahami Al-Quran, misalnya, Bu Zule bisa cari kitab-kitab tafsir yang cukup recommended oleh para ulama. Kalau di Indonesia misalnya tafsir karya Profesor Quraisy Shihab. Nah, itu keulamaannya jelas diakui. Walaupun memang karya-karya beliau sedemikian dalamnya memang tidak cukup bisa dipahami hanya membaca sekali dua kali. Berulang-ulang kali. Ah, jadi kalau begitu apa? Begitu mendapatkan informasi atau narasi dari AI, nah coba lihat referennya. Dalam bab yang sama, persoalan yang sama, lihat referennya. Yang kedua, di samping, nah kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran itu sumber utama ilmu seorang Muslim. Bahkan salah satu nama dari Al-Quran itu adalah An-Nur, cahaya. Oleh karena itu, kalau kita mengalami kebingungan referen, ini pendapat dan segalanya, kembalikan kepada Al-Quran. Ah, begitu caranya. Yang kedua, kepada hadis Nabi. Contoh tadi itu, diskusi saya sama Kang Angga di yang sesi pertama tadi. Nah, ketika kita melihat kebijakan-kebijakan pemimpin yang kurang pas misalnya, nah kita harus melihat ini adalah bisa jadi akibat. Karena apa? Kalau kita bicara pemimpin, Nabi menunjukkan kepemimpinan utama itu kepemimpinan seseorang kepada diri sendiri, karena memang sejak awal Allah inginkan manusia lahir di bumi itu untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di muka bumi yang utama memimpin diri sendiri. Itu sebabnya di dalam surat At-Tahrim itu, ku anfusakum jaga diri. Begitu Bu Zule, jadi AI boleh dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk kemudahan, tapi bukan sebagai referen final, apalagi kaitannya dengan memahami agama. Semoga bermanfaat.
1: Iya. Terima kasih Bu Zule. Kita kembali ke Kang Sony nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tema kesadaran diangkat untuk diulas agar banyak yang menerima manfaat. Apakah saya salah dengan sikap saya karena saya punya kesadaran dan mengedepankan sikap menghargai dan mengutamakan yang tua? Saya sampai mendahulukan jemaah yang senior untuk di barisan depan. Kalau masih ada tempat baru, saya ke depan, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Apakah ilmu kesadaran ini ada di ajaran agama Islam?
0: Ya, kalau menghormat yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, itu termasuk ajaran akhlak Nabi. Bahkan redaksi nasihat Nabi itu rada keras untuk hal ini. Dengan kalimat apa? Laisa minna malam yarham saghirana walam yuwakir kabirana. Tidak masuk golonganku. Nah, seolah-olah tidak diakui oleh Nabi begitu. Yeah. Gitu ya. Ya, ya. Kalau Kang Angga barangkali enggak lebet apa namanya balat orang kira-kira gitulah gitu.
1: Nah, gitu. Babaturan itu.
0: Ya, ya, begitu. Siapa yang dibegitukan oleh Nabi itu malam yuwakir kabirona, orang yang tidak hormat kepada yang tua. Nah, juga sekaligus tidak sayang kepada yang lebih muda. Nah, itu kalau sikap hormat dan sayang antara yang tua yang muda itu sangat ditekankan dalam akhlak Islam. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya di dalam ibadah. Nah, tadi itu. Dalam ibadah. Bagaimana? Kita dalam ibadah kita dapat satu tempat saf depan. Kalau itu tinggal satu-satunya tidak boleh diberikan kepada yang lain. Nah, itu harus kita yang nempati. Tapi kalau masih banyak saf yang kosong, nah kita boleh ngajak mendorong yang lain-lain. Ah, begitu itu etika berjamaah. Khusus untuk sholat jamaah seperti itu. Karena apa? Saf awal itu adalah safnya malaikat. Sangat utama. Nah, oleh karena itu khusus di dalam sholat jamaah, nah, itu tidak boleh diberikan kepada yang lain, termasuk kepada yang lebih tua, kecuali dengan maksud menjaga. Contoh misalnya, Kang Sony dapat di soft satu, ada satu kosong sudah ditempati. Tapi Kang Sony melihat ada orang tua yang ingin dijaga. Nah, kalau jaga itu kan pasti dari belakangnya. Barangkali takut badannya terayun ke belakang atau seperti apa begitu, maka mangga Pak di payun, saya di belakang. Nah, ini maksudnya menjaga. Oh, kalau gitu double pahala. Jadi memberikan kesempatan baik saf malaikat sekaligus ada niat untuk menjaga orang tua. Oh, itu makomnya sahabat Ali betul itu. Ya. Sahabat saya pernah cerita, sahabat Ali bin Abi Thalib itu sampai pernah hampir terlambat jamaah dengan Nabi. Gara-gara begitu keluar dari rumah ada orang tua. Padahal sahabat Ali ini sudah pengen cepat-cepat karena sadar betul. Ini saya kalau tidak segera speed jalannya tidak cepat, ini bisa ketinggalan dengan jamaah dengan Nabi ini. Tapi tiba-tiba memang Allah menguji di situ, ya. Begitu keluar ada orang tua. Nah, karena sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mendapatkan nasihat Nabi tadi itu, tidak masuk golonganku kalau tidak hormat kepada yang tua, maka sahabat Ali tidak mau nyalip. Nah, beda kalau Ali-Ali sekarang klakson paling kenceng lah kira-kira gitu. Gitu ya. Begitu. Ini diiring dari belakang pelan-pelan begitu. Orang tua ini sambil bongkok-bongkok. Dengan asumsi ini juga akan ke masjid kok kira-kira. Begitu tuh. Tapi ternyata apa dikata, begitu sampai masjid, orang tua ini ternyata bablas. Tidak belok ke masjid. Kira-kira kalau Kang Angga begitu, apa dalam hati? Ya, kira-kira gitu. Tapi memang niatnya sahabat Ali itu sedang ngikuti Nabi, menghormat orang tua, walaupun mangkel ditahan saja. Nah, sebagai balasan kesabaran tadi itu, begitu, ternyata luar biasa. Tadinya sudah tergopoh-gopoh khawatir terlambat, ternyata Nabi masih rukuk. Nabi masih rukuk sehingga sahabat Ali datang Allahu Akbar tanpa surat Al-Fatihah langsung ikut rukuk. Nah, karena sebagai makmum masbuk, walaupun tidak baca Al-Fatihah, tapi kalau masih mendapatkan rukuknya imam, dihitung rakaatnya. Baru setelah itu Nabi sami Allahu liman hamidah. Tetapi sahabat yang lain kan cukup pegel itu punggungnya, gitu ya. Jadi karena Nabi rukuknya itu lama, sampai-sampai setelah sholat itu sahabat-sahabat tanya kepada Nabi, "Mabaluka ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang terjadi? Rukuknya begitu lama, tidak seperti biasanya." Nah, begitu. Terus Nabi menyatakan, "Iya, saya tadi itu sudah mau iktidal bangun ruko. Tapi tiba-tiba tengkok saya ditekan oleh malaikat Jibril. Entadir ya Muhammad, Muhammad tunggu." Itu sahabat Ali sedang mengejar jamaah. Jadi saya tidak jadi mengangkat kepala, kata Nabi. Nah, sekarang ayo kita dengar. Kenapa Ali sampai rada terlambat sehingga menyebabkan saya rukuknya lama tadi itu. Nah, sahabat Ali baru cerita, tadi saya mengiring orang tua, bla bla bla bla bla, seperti itu. Nah, ini dari satu kasus itu, itu melahirkan sekian banyak hikmah. Ya, ternyata menghormat orang tua walaupun beda agama, gitu, itu tetap dapat pahala. Ya, coba bayangkan sudah diiring pelan-pelan, nggak belok ke masjid, bablas saja gitu ya. Ah gitu Kang Sony ya, jadi jadi itu pelajaran hikmah yang sangat luar biasa.
1: Iya, itu dari situ sudah keambil hikmahnya, tadarus rohani untuk kita. Itu memang rohani itu yang bekerja Pak Ustaz ya.
0: Betul, itu memang rohani. Nah, pelajaran itu sangat banyak, beratus-ratus halaman tuh dari kasus sahabat Ali itu diambil pelajarannya. Salah satunya apa? Salah satunya tadi, kalau orang itu tulus ikhlas menjalankan agama, walaupun sepertinya merugikan, Allah pasti ganti dengan cara yang lain. Nah, tadi itu coba diganti sholat jamaahnya tidak terlambat. Kemudian sampai Nabi ditekan tengkoknya oleh malaikat Jibril. Itu kan satu hal yang luar biasa. Satu hal yang sangat luar biasa dari situ. Jadi berbuat baik, walaupun kelihatannya merugikan itu, nah, itu Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Dan gantinya itu di luar dugaan. Di luar dugaannya apa? Nah, sahabat Ali sudah yakin, wah, ini celaka, saya ketinggalan sholat jamaah. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Itu yang salah satu poin dari sekian banyak hikmah dari kasus itu. Baik.
1: Baik. Ini ke sahabat Yuli. Ini sudah lama nih sahabat Yuli tidak bergabung. Sekarang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, bagaimana cara mencari pemimpin yang benar seperti zaman Nabi? seperti zaman Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih.
0: Ya, tidak usah sulit-sulit. Jadi cara mencari pemimpin yang benar itu pilih yang terbaik dari yang ada. Nah, begitu ya. Pilih yang terbaik dari yang ada. Nah, kalau mau rada punya referen dan pegangan, ini sebagai tambahan pengetahuan dasar, tapi ini penting. Sebagai seorang Muslim, perlu paham tugas pemimpin itu sesungguhnya apa. Nah, begitu. Sehingga nanti kita bisa memimpin diri sendiri untuk memilih, oh kalau begitu yang ini nih, bukan yang itu. Gitu. Nah, di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang tugas pemimpin, itu salah satunya kitab yang namanya Ahkamus Sultaniyah, Hukum Tata Negara dalam Islam. Nah, di sana dikatakan al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Bahwa pemimpin itu dipilih, nah ini sekaligus panduan bagi yang mau milih pemimpin nih kita semua, pemimpin itu dipilih, ditegakkan, diadakan adalah untuk melanjutkan tugas kenabian. Karena apa? Dulu pemimpin itu adalah para nabi yang dipilih langsung oleh Allah. Setelah meninggal Rasulullah Muhammad SAW, maka memilih pemimpin diserahkan kepada umat. Maka pemimpin yang dipilih adalah mereka yang mampu melanjutkan tugas kenabian dalam dua hal. Satu, menjaga agama. Yang kedua, mampu mengatur dunia demi kesejahteraan. Nah, begitu. Kesejahteraan nanti ada lima, menjaga agama, menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan akal, menjaga keselamatan harta, menjaga keberlangsungan generasi. Itu ada lima kriteria kesejahteraan yang harus diprogramkan oleh pemimpin dalam rangka mengatur dunia tadi itu. Nah, oleh karena itu, nanti kalau bagaimana kita cara milih pemimpin? Yang menurut keyakinan kita, itu Bu Yuli ya, yang menurut keyakinan kita mampu dual. Oh ini bisa nih orang ini menjaga agama, dia paham kok agama, nah, gitu. Tapi kalau dia sendiri tidak paham agama, bagaimana mau menjaga agama? Nah jangan kemudian dicari pembenaran, ah nanti kan bisa mengangkat menteri agama, nah begitu. Kalau mengangkat menteri agama orang yang tidak tahu agama, kira-kira yang diangkat yang bagaimana? Nah, sama dengan Kang Angga, hanya bisa menonton bola, tiba-tiba untuk menyusun tim kesebelasan bola. Kira-kira tim kesebelasan kualitasnya seperti apa? Nah, itu. Memilih itu harus orang yang ahli. Begitu. Justru karena mereka, beliau akan memilih staf-staf yang supaya qualified, maka dia juga harus memahami persoalan yang akan diserahkan kepada para pembantunya. Kira-kira begitu. Begitu Bu Yuli, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, sehingga kita bisa membimbing diri sendiri. Amin. Untuk memilih pemimpin yang benar.
1: Amin. Begitu. Perlu ikhra, selalu membaca bagaimana memilih pemimpin yang baik. Ini dari Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa hubungan antara miskin kesadaran dengan masalah kemiskinan dan kriminalitas, dan faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang miskin kesadaran?
0: Iya, miskin kesadaran. Kesadaran itu salah satu amal kolbu. Ya, salah satu amal kolbu itu adalah sadar. Nah, bagaimana caranya supaya hatinya itu sadar, harus diisi oleh yang maha menyadarkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diisi hal-hal yang justru mematikan kesadaran, tidak bisa diharap punya kesadaran. Nah, begitu. Apa hubungannya antara miskin kesadaran dengan lahirnya kemiskinan sudah sangat jelas. Orang tidak pinter, tapi dia tidak sadar tidak pinter. Akhirnya apa? Nggak mau belajar. Nah, karena nggak mau belajar, maka tidak pinter. Karena tidak pinter, nah, nyari makan susah, kreativitasnya kurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi memang bahkan bukan karena miskin kesadaran itu melahirkan kemiskinan saja, bukan hanya itu. Miskin kesadaran itu bisa melahirkan kebodohan. Nah, gitu. Salah satu contoh, ada ini sekedar contoh ya, bukan merupakan kritik. Kalaulah dianggap kritik, mudah-mudahan kritik yang membangun. Ada orang punya anak yang seharusnya uang yang pas-pasan itu untuk biaya sekolah begitu. Tapi ternyata diprioritaskan untuk nyicil TV misalnya. Begitu. Dan kemudian apa? Kemudian anaknya tidak mampu bayar sekolah. Ah, ini betul-betul menyulitkan lembaga pendidikan yang model begini. Nah, ketika sekolah akan menegakkan aturan, bagi yang menunggak SPP 3 bulan akan dikenakan sanksi sampai misalnya tidak boleh masuk sekolah. Tiba-tiba ternyata orang tuanya itu karena miskin kesadaran dia nekat. Ya sudah, enggak apa-apa kalau anak saya enggak boleh sekolah. Nah, jadi kalimatnya anak saya enggak boleh sekolah. Coba bayangkan kalau sahabat-sahabat sekalian punya lembaga pendidikan, di satu pihak semangat untuk mendidik masyarakatnya tinggi, tapi menghadapi orang tua yang miskin kesadaran seperti itu. Nah, setelah kita tengok ke rumahnya, ternyata di rumah itu ya ada motor, ada kulkas, ada ada TV. Sementara bayar TK yang 50.000 tidak mampu, coba. Nah, ini antara tidak mampu dan tidak mau ini juga bagian dari fenomena miskin kesadaran. Ah, ini salah satunya, akhirnya apa? Melahirkan situasi sulit seperti itu. Demikian, Bu, siapa tadi pertanyaannya?
1: Bu Titi.
0: Ya, Bu Titi. Jadi, miskin kesadaran melahirkan kebodohan, salah satunya kebodohan menyebabkan kemiskinan, nanti itu menjadi lingkaran nestapa itu.
1: Iya, baik.
0: Nanti lahir orang yang miskin nanti tidak mampu membiayai pendidikan berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, mestinya nih, ada program nih. Ada program orang-orang miskin yang tidak mampu nyekolahkan anak ini sebetulnya ada berapa. Nah, diprogramkan tuh, tahun ini harus di-cut sekian persen. Supaya nanti ke depan, bla bla bla, mereka menjadi mampu melahirkan generasi yang terdidik, begitu. Yeah. Tapi apa daya dana pendidikannya, wallahu a'lam gitu. Sudah jelas lah bagi semua, kira-kira begitu. Baik.
1: Kita terima telepon dari Mas Ismail. Assalamualaikum, yeah. Silakan Mas Ismail.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
0: Alhamdulillah.
3: Kemarin saya mengomentari story dari salah seorang teman yang agak nyinyir, Pak Kiai. Istilahnya, negara Konoha memperingati kemerdekaan, merdeka apanya? Koruptor masih banyak, penyelewengan di mana-mana, katanya Pak Kiai. Saya komentari, setidak-tidaknya kita sekarang sudah merdeka, buktinya bisa belajar dengan leluasa, sekolah bisa bebas, nggak dilarang sama penjajah, bisa pinter asal kita mau dan mampu, aku bilang. Dia nggak balas lagi, Pak Yai, mungkin menyanggah argumen nggak bisa, tapi kehel, mungkin begitu, Pak Yai. Gitu, Pak Yai. Nah, kalau saya sih doanya begini saja, Pak Yai, dalam HUT kemerdekaan ini. Kalaupun yang setingkat Sayyidina Umar bin Khattab masih belum ada, mudah-mudahan nanti dikaruniai jenderal yang dari menjabat sampai pensiun namanya bersih seperti Bapak Umar Wirahadikusumah, itu udah oke, Pak Yai. Kapolrinya seperti Pak Hugeng Santoso begitu. Bagus Pak ya, berani menyuarakan kebenaran di tengah orang-orang yang berpotensi untuk hayu, gitu loh Pak Yai. Itu sudah luar biasa untuk era sekarang Pak Yai. Kalau menurut saya seperti itu saja itu Pak Kiai. Sekian Pak Kiai, cuman izin beropini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman yang pertama tadi itu, merdeka apanya? Karena segala sesuatunya masih sulit dan lain-lain. Nah, bisa jadi Mas Ismail, beliau itu bukannya tidak mengakui kemerdekaan, tetapi mungkin punya keinginan yang lebih tinggi. Nah, gitu kan? Punya cita-cita yang lebih tinggi. Seharusnya itu sudah berumur 81 tahun itu mestinya begini. Nah, begitu. Mungkin begitu. Jadi kita menggunakan perspektif yang positif, teman kita itu sangat boleh jadi, bukan berarti dia tidak mengakui kemerdekaan, bebas belajar, bebas ibadah, bukan hanya itu, tapi mungkin punya cita-cita yang lebih tinggi. Nah, sementara Mas Ismail memang punya kesabaran yang luar biasa. Ya, segini juga sudah lumayan lah. Nah, daripada hidup di zaman penjajah serba tidak bebas, maka sekarang itu sudah lebih baik. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini dengan sebatas maksimal kemampuan kita. Nah, jadi ini sama-sama punya cita-cita kebaikan, hanya ekspresinya saja yang berbeda. Saya kira demikian, Mas Ismail, terima kasih opininya dan itu positif.
1: Ya. Ini kata Bu Titi tadi yang hubungan miskin kesadaran dengan masalah kriminalitas belum dijelaskan Pak Ustadz katanya.
0: Iya, jadi miskin kesadaran dengan kriminalitas itu yang paling gampang adalah orang yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk bertindak jalan pintas. Nah, begitu ya. Jadi gara-gara miskin, dia mengambil jalan pintas, melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Nah, itu artinya apa? Itu bisa menimbulkan kerugian dua kali. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau orang punya kesadaran, kemudian kaitannya misalnya dengan kesadarannya, dia tidak mudah terjebak kepada kriminalitas. Nah, orang-orang... makanya kalau kita lihat misalnya kalau ini argumennya alasannya bisa dibenarkan, orang-orang yang sudah ada di meja pengadilan itu biasanya mengatakan maaf yang mulia saya khilaf. Begitu ya. Jadi maaf yang mulia, mohon maaf saya khilaf, saya alpa dan seterusnya. Nah, apakah khilaf dan alpa betul atau karena saat itu nah memang mengambil jalan pintas sehingga lahirlah kemiskinan jadi perilaku kriminalitas. Itu bermula dari kemiskinan kesadaran. Miskin kesadaran melahirkan kemiskinan ekonomi, lalu melahirkan jalan pintas sehingga terjadilah kriminalitas. Tapi ternyata kriminalitas itu tidak hanya muncul dari kemiskinan ekonomi. Nah, tetapi kemiskinan hati. Ya, orang sudah kaya, tapi hatinya miskin, maka rakus. Nah, rakus dalam bahasa Bu Titi, barangkali karena hubud dunia, rakus sangat cinta dunia. Nah, maka dia menghalalkan semua cara, korupsilah terjadi. Nah, begitu, korupsilah terjadi. Jadi dengan begitu, miskin kesadaran itu bisa melahirkan kemiskinan ekonomi, bisa melahirkan kriminalitas dan segala macamnya. Pendek kata, miskin kesadaran bisa menjadi benih semua keburukan. Tapi orang yang punya benih kesadaran itu bisa melahirkan sekian banyak kebaikan. Demikian Bu Titi.
1: Ya. Kalau saya persingkat pertanyaan kedua dan ketiga ini mirip-mirip. Jadi saya gabungkan ya, mohon izin Bu Titi. Bagaimana dampak negatif kemajuan teknologi terhadap nilai kemanusiaan, empati, dan lingkungan? Dan pertanyaan ketiga, Pak Ustadz, apakah setuju jika dikatakan kemajuan tanpa etika adalah kemunduran?
0: Iya, jadi kemajuan itu, kalau kemajuan ini kaitannya ilmu pengetahuan dan teknologi, memang harus dikawal dengan iman. Gitu. Kemajuan tanpa iman itu akan berujung ketidakmajuan, bahkan tragedi kehidupan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau iman tidak didukung oleh ilmu, maka tidak membawa kemajuan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran sering-sering kita rujuk, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah janjikan akan diangkat derajat itu orang yang beriman sekaligus berilmu. Iman untuk mengokohkan kesadaran dan motivasi kebaikan, ilmu untuk mewujudkan cita-cita kebaikan. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemandu amal. Amal itu muncul dari semangat hati, kesadaran tadi itu. Demikian.
1: Ya. Masih ada 1, 2, 3 pertanyaan. 10 menit terakhir, Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Ini dari sahabat Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya di luar tema, Pak Ustaz. Minta dijelaskan rinci surat Al-Ahzab ayat 49. Bagaimana kalau si perempuannya sudah menopause?
0: Coba dibacakan terjemahannya. Ayat berapa? 49.
1: 49.
0: Iya. Surat Al-Ahzab.
1: Al-Ahzab. Zab 49. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
0: Pertanyaannya tadi apa?
1: Pertanyaannya tadi minta penjelasan surat Azab 49, ayat 49, bagaimana kalau si perempuannya sudah menopause?
0: Ya, kalau sudah menopause itu kan tidak masa idahnya ya, karena dia tidak ada kehamilan, tidak ada itu disesuaikan hukum-hukumnya, namanya dikiaskan. Nah, yang ditanyakan ini apakah masa idahnya ataukah pemberian tadi itu. Nah, ini yang perlu diperjelas berkaitan dengan itu. Apakah yang ditanyakan itu bagaimana memberlakukan masa iddahnya karena sudah menopause. Kalau masih subur datang bulan kan ada 3 bulan 10 hari misalnya. Kemudian ada masa iddah itu kalau dia hamil melahirkan. Nah, kalau tidak hamil berapa sekian bulan itu ada. Jadi nanti pertanyaannya diperjelas apakah dari sisi masa iddahnya atau dari sisi pemberian mut'ahnya. Itu nanti kita bisa didiskusikan lagi. Baik.
1: Nah, ini tadi, apa sih perempuan sudah wajib ditikah atau belum katanya?
0: Coba-coba ulang pertanyaannya.
1: Apa si perempuan sudah wajib ditikah atau belum?
0: Ini yang saya tidak paham konteksnya ini apa nih? Apakah konteksnya sudah wajib dinikah ini apakah yang menopause tadi atau yang seperti apa? Coba nanti lebih dirinci aspek-aspek pertanyaannya berkaitan dengan itu.
1: Sahabat Rudi lagi typing. Kita ke pertanyaan Teh Retno dulu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Miskin kesadaran melahirkan ketidakpedulian, Pak Ustadz katanya. Tidak peduli pada sekitar, misalnya tidak peduli pada sesama atau peduli pada lingkungan sekitar, misalnya apakah bersih atau tidak. Lalu menjadikan tidak ada ide ingin berkontribusi, misalnya bagaimana cara untuk menjaga kebersihan sekitar dan membuat asrinya sekitar.
0: Iya. Iya, itu faktual itu yang disampaikan oleh siapa nih?
1: Teh Retno.
0: Teh Retno ini satu hal yang sangat faktual. Salah satu akibat atau akibat dari miskin kesadaran itu memang akhirnya miskin kepedulian. Loh, jangankan kepada lingkungan lain, sangat boleh jadi kepada diri sendiri pun itu tidak peduli. Nah, begitu. Pada diri sendiri pun tidak peduli. Saya ingin beri contoh orang yang miskin kesadaran sampai tidak peduli pada diri sendiri. Contoh misalnya orang yang hobi makan. Padahal dia sudah punya problem berat badan begitu. Sudah punya problem berat badan tapi sekaligus dia hobi makan. Nah, pertanyaannya dia akan mengikuti kesadarannya atau mengikuti ketidaksadarannya. Nah, kesadarannya apa? Sebenarnya saya harus nahan diri dari makan yang begini nih. Tapi gimana ya? Begitu. Akhirnya apa? Dicari pembenaran. Tidak apa-apalah, cuman kali ini saja. Besok kali ini saja. Nah, itu artinya apa? Orang yang miskin kesadaran itu bisa melahirkan ketidakpedulian termasuk pada diri sendiri. Makanya itu sangat berbahaya. Nah, nanti kepada lingkungannya, sesama anggota keluarga, kemudian lingkungannya dan segala macam. Sampai orang yang miskin kesadaran itu tidak peduli tanaman-tanaman bunga di halaman rumahnya sudah mulai layu, itu bisa tidak peduli juga. Nah, itu salah satu gambarannya.
1: Ya. Baik, lanjut. Ini Kang Nawi, Bang Nawi di Jakarta ini.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimanakah Islam memandang apabila terlanjur salah memilih pemimpin? Bagaimana katanya Pak Ustadz?
0: Ya. Kalau terlanjur salah memimpin ya sudah, karena itu sudah terlanjur salah memilih pemimpin, berarti itu kita lihat apakah itu dulu sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja cukup kita jadikan bahan muhasabah, introspeksi, sekaligus mohon kepada Allah agar kesalahan memilih pemimpin tidak melahirkan bencana kehidupan. Dan yang kedua, diberikan umur panjang sehingga pada saat nanti ada pemilihan bisa memperbaiki memilih pemimpinnya. Itu kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, betul-betul harus bertaubat. Betul-betul harus minta ampun kepada Allah. Karena apa? Sengaja memilih pemimpin yang salah itu berkontribusi terhadap perbuatan dosa. Ada pemimpin bagus dapat 50. Ada pemimpin tidak bagus, dapat juga 50. Tiba-tiba kita ambil satu suara kepada yang tidak bagus. Akhirnya yang menang siapa? Yang tidak bagus. Dan dia yang akan membuat kebijakan-kebijakan. Maka jangan pernah remehkan satu suara dari kita. Oh, luar biasa itu pengaruhnya. Demikian.
1: Ya. Ini Kang Nandi, masih terkait dengan kepemimpinan nih. Pak Ustadz, jika kita memilih pemimpin, harus kita punya kesadaran pribadi dulu. Gimana kalau kita sudah punya kesadaran untuk memilih, tapi kalau orang yang kita pilih minim kesadarannya, apakah kita cukup diam atau berdemo untuk membangkitkan kesadarannya?
0: Iya, iya. Jadi untuk membangkitkan kesadarannya, dia tidak sadar sebagai pemimpin harus bagaimana, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Nah, begitu. Nah, hanya mengingatkannya memang harus memenuhi kriteria mengingatkan yang baik, meluruskan yang bengkok, membangkitkan kesadaran yang sedang tidak sadar memang harus memenuhi tiga hal. Niatnya harus baik, caranya harus baik, tujuannya harus baik. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, mekanismenya seperti apa? Kalau kita sih sesungguhnya punya saluran, ya, punya DPR, cuma segala macam. Tapi ya begitu, suasananya tadi itu, ya, suasananya tidak begitu mudah untuk menembus dinding-dinding birokrasi. Padahal birokrasi itu terjadi karena kita yang memilih pemimpin-pemimpin lalu membuat birokrasi. Memang berawal dari kita untuk kita sesungguhnya. Demikian.
1: Ya. Izin Pak Ustadz, satu lagi nih Kang Rudi nih. Ini penjelasannya, dia sudah dicerai sama suaminya. Si istrinya mau cepat dinikahkan lagi. Dinikahi oleh laki-laki lain. Karena tadi sudah menopause. Apakah boleh nikah secepatnya atau nunggu masa iddah?
0: Masih nunggu masa iddah. Masih tetap harus nunggu masa iddah. Masa idahnya berapa? Arba'atu asyurin wa asyara. Itu 4 bulan 10 hari atau 3 bulan 10 hari. Itu pranata fikihnya seperti itu.
1: Iya. Harus sabar ya Kang Rudi.
0: Kalau dipertanyakan itu idah itu kan salah satunya untuk satunya nih. Untuk memastikan dia sedang tidak hamil dari suami sebelumnya. Itu salah satunya. Tapi kan ini sudah menopause. Nah, ternyata hikmah masa iddah itu tidak hanya dalam istilah fikih bara'atul hamli. Untuk memastikan kandungannya tidak ada janin dari suami yang dulu. Karena sudah menopause. Tapi ada hikmah lain. Hikmah untuk menimbang-nimbang. Hikmah untuk menimbang-nimbang pemikiran-pemikiran, jangan sampai rumah tangga berikutnya itu seperti terjadi sebelumnya. Maka ada masa iddah untuk muhasabah, untuk menimbang-nimbang calon dan lain-lain dan lain-lain. Dan yang kedua sekaligus tadi untuk memastikan ini nikah kesadaran, apakah nikah dorongan hawa nafsu semata. Nah, itu termasuk yang begitu-begitu. Maka masa iddah masih berlaku. Demikian. Ya,
1: baik. Ustaz sudah lewat 2 menit, silakan di.
0: Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, terima kasih diskusi-diskusinya menambah wawasan agama kita makin luas, pemahaman kita makin dalam. Amin. Sehingga ibadah kita makin leluasa dan makin berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ilmu, wawasan, pemahaman agama yang kita miliki menjadi hidup dunianya menjadi lebih baik, akhiratnya bisa menjadi lebih baik. Amin. Dan terbebas dari siksa neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftarkan melalui jalur ODR, Fakultas Teknik Universitas Pasundan, dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Sobat Kelly, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Dankeschön.
1: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. Bye.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteFM.com atau download aplikasi streaming K-Light 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KLIT. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di malam hari kita di Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita akan bersama-sama selama 3 jam ke depan menikmati lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti, mari kita nikmati suasana malam yang sempat diguyur hujan. Mudah-mudahan agak sedikit segar ya, agak sedikit adem sekarang, tadi panas banget ya. Baik sahabat KLIT, saya tunggu lagu-lagu yang Anda ingin pilihkan. Silakan sekali lagi di 0812-203-1972.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107.1K Light FM Bandung, si inspiring sound. Baru saja kita menikmati lagu bagus yang datang dari Larry Coryell bersama Pibu Bryson, dan lagu ini dipilihkan oleh sahabat Pak Henry di Taman Kopo Indah. Terima kasih ya, lagunya sudah kita putar bersama-sama malam hari ini. Dan tentunya saya juga ingin sapa sahabat T-Light yang memilih lagu dari The Police dan Every Breath You Take dari Anthony Pastir. Oke, terima kasih ya, lagunya sudah diputar. Kemudian ada juga sahabat Sandi Kustejo yang pilihkan lagunya dari Niagara dengan Tak Mungkin Berubah. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ditunggu ya sahabat Sandi Kustejo. Kemudian ada sahabat Haji Maman ya, lagu yang dipilihkan dari Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me. Dan ada juga sahabat Retno Puji Rahayu, tadi sudah diputar ya lagunya ya, dari Martin Niviera dengan Be My Lady. Lagunya sudah kita nikmati bersama. Dan juga ada Mbak Nani yang pilihkan lagunya dari Atik Sibi dengan Risau. Lagunya untuk keluarga di Cikutra dan untuk semua sahabat setia K-Light. Oke, terima kasih, dan juga all crew katanya ya. Oke, terima kasih Mbak Nani. Ada juga Bang Jul yang pilihkan lagunya dari Christopher Cross dengan Sailing. Lagunya sudah kami siap untuk Anda ya. Oke. Ada juga sahabat Sita di Cidadap, lagunya dari Lark and Seal dan yang Hitomi Non Junin ya. Oke, nanti saya coba carikan lagunya ya, sahabat Sita. Ini lagunya keren-keren nih. Mudah-mudahan ada. Kemudian ada sahabat Dodi Kusumah yang pilihkan lagunya dari Master dari Atlantic Star, maksudnya Masterpiece judulnya ya. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada sahabat Sony Image yang suka lagunya dari The Classic dengan I'm Gonna Lose You. Oke. Kemudian ada sahabat Nila Didago, Legion featuring Bill Sharp dengan Take Me Back ya. Saya coba akan carikan lagunya ya. Oke. Oke, ada sahabat Tiwi yang suka lagunya dari Bengals, The Bengals dengan Internal Flame ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, kita nikmati dulu yang bagus dari Christopher Cross, Sailing, pilihan sahabat Joel. Ini dia.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Tak mungkin berubah dari Niagara yang dipilihkan oleh sahabat Sandi Kustejo ya. Terima kasih untuk lagu yang sudah dipilihkan dan tentunya masih bersama saya Adil Maulana menemani Anda dan kita sudah masuki interval ke-2 ya sahabat T-Light. Ayo sahabat T-Light, kita hangatkan kebersamaan kita di malam hari ini dan semoga menjadi kebersamaan yang menyenangkan di suasana malam ini. Dan tentunya kebersamaan kita masih cukup panjang ya sahabat T-Light ya. Sudah ada sahabat-sahabat T-Light yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Ibu Edith Cici Waruga yang pilihkan lagunya dari mana saja versinya, judulnya Pretend ya. Saya pilihkan dari Nat King Cole ya. Baik, kemudian ada sahabat Novi ya, sudah diputar tadi Bed and Breakfast dari judul If You Were Mine ya. Terima kasih sudah diputar lagunya. Kemudian sahabat Sony Image, mohon maaf ini lagunya The Classic terlalu oldies ya. Dan lagunya gak ada juga. Kemudian ada sahabat Yadin Alamsyah di Garut yang pilihkan lagunya dari Wendy Moten dengan So Close to Love. Salamnya untuk semua all crew dan sahabat setia K-Light. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Ipul suka lagunya dari Leon Rimes dengan Looking Through Your Eyes. Ya. Baik sahabat K-Light, masih kami tunggu lagu-lagu favorit Anda. Silakan di 0812-203-1972. Masterpiece yang akan hadir sebentar lagi dari pilihannya sahabat Dodi Kusuma dengan dari Atlantic Star.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Dan tentunya untuk sahabat Robin di Kirchhoff ya, kami mesti cari lagunya ya, dari Rosa Jangan Kau Sakiti, dan salamnya buat Dr. Pri katanya ya, dan juga all crew. Vanjo masih siaran ya, Vanjo setiap weekend kalau gak salah ya, karena kan kalau weekdays dia kerja. Oke, nanti kalau gak salah minggu depan deh kayaknya siarannya. Oke, Sita di Cidadap akhirnya diganti dengan Love of My Life-nya Queen ya, sudah diputar tadi. Kemudian ada Sony Image akhirnya diputarkan Robin McAuley dengan Teach Me How to Dream, lagunya sudah diputar ya. Kemudian ada sahabat Ajan yang pilihkan lagunya dari John Denver dengan Any Song, sudah diputar ya. Dan baru saja Hendra Nugraha pilihkan lagunya dari Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Salamnya untuk Pak Budi di Sore Yang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, Pak Darwan. Oke, terima kasih ya sahabat Hendra Nugraha. Pak Ipul tadi, Leon Rimes dengan Looking Through Your Eyes sudah diputar tadi ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada Mbak Nila juga, terima kasih ya. Take Me Back dari Lee John featuring Bill Sharp. Ya, sudah diputar tadi. Kemudian Oke, kita nikmati dulu lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat Wida dengan Masa Kecilku dari Alpha Singers.

0: Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.
1: You're the best station in Bondi.
2: 107.1 Kelight FM. Time for more music.
3: Vintage inspiring sounds.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu bagus yang datang dari Force MDS dengan Channel Love mengantarkan kita untuk memasuki interval terakhir kita ya dalam Soften Session untuk edisi Rabu malam kita 19 Agustus 2026. Baiklah sahabat K-Light, bagi Anda yang ingin memilihkan lagu favorit Anda, silakan di 0812-203-1972 untuk bisa menikmati sisa waktu kita di interval terakhir kita ya. Tadi ada sahabat Kartika yang pilihkan lagunya dari Chris Patch terputar ya tadi ya. Terima kasih. Dan ada sahabat Ian Aziz di Bandung Selatan yang pilihkan lagunya dari Robbie Valentine dengan Over and Over Again. Ya, lagunya sudah diputar. Kalau saya mendengar lagu Over and Over Again dari Robbie Valentine, itu seangkatan sama Robin McAuley ya, Teach Me How to Dream. Itu apa ya? Kalau dulu zaman lagu-lagu kompilasi the best gitu ya, pasti mereka tuh selalu barengan gitu. Zaman dulu, bahkan zaman lagu-lagu bajakan ya, kalau gak salah dulu itu bisa pesen lagu-lagu apa aja yang dipilih, dan itu pasti ada Teach Me How to Dream atau Over and Over Again. Itu satu album lah begitu ya, album kompilasi. Oke, sahabat K-Light, masih dengan lagu-lagu yang bisa kita jadikan teman tidur ya, pengantar tidur maksudnya. Kalau bukan teman tidur, pengantar waktu tidur kita. Baiklah sahabat K-Light, kita nikmati kebersamaan kita, dan ada lagu bagus spesial untuk sahabat K-Light dari Celine Dion dengan Love Doesn't Ask Why.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Celia dengan Love Fell on Me. Pemain harmonikanya mungkin terdengar khas ya. Kalau saya sih langsung nebak itu Stevie Wonder. Baik sahabat, K-Light masih bersama saya Adil Maulana dan sudah pukul 11:21 menit ya, kalau tidak salah ya. Sahabat K-Light masih dengan lagu-lagu bagus pilihan sahabat-sahabat K-Light yang tentunya masih hadir di malam hari ini ya sahabat K-Light. Oke, di suasana malam hari ini mungkin sahabat K-Light ada yang mengalami cuaca pancarobah ya. Apalagi kemarin juga sempat terjadi bencana gempa bumi di NTT, kemudian kebakaran di Bromo, kemudian ada juga peristiwa-peristiwa alam yang sepertinya alam sedang marah ya sahabat K-Light. Tadi sempat saya kira tidak akan hujan hari ini, ternyata hujan dan cukup deras, tetapi di beberapa wilayah saja sahabat K-Light. Ini yang menyebabkan banyak sekali hal yang patut kita perhatikan dan patut kita renungi, karena apakah bumi ini sudah memang menuju tua ya begitu. Kemudian banyak sekali longsor di mana-mana. Kemudian juga yang saya khawatirkan ini kemarau cukup panjang ya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berkahnya berupa hujan. Hujan yang tidak begitu besar ya. Tidak terlalu luar biasa. Kita bisa bayangkan apabila dengan kelalaian manusia untuk buang sampah sembarangan, apalagi sekarang sudah diperbaiki ya oleh pemerintah kota dan juga provinsi, gorong-gorongnya diperbaiki. Tinggal kesadaran warganya saja untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Tapi apabila terjadi hujan, musim hujan kembali, kemudian kita masih dengan kebiasaan-kebiasaan lama buang sampah sembarangan, ya tiba-tiba gorong-gorongnya mampet, kemudian ya percuma juga kalau pemerintah sudah berusaha berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk warganya, tetapi kitanya sendiri malah nggak peduli gitu, buang sampah aja, peduli amat gitu, akhirnya kena banjir, nyalahinnya pemerintah lagi begitu ya. Ya kita saling bahu-membahu lah antara pemerintah dengan masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan kita. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana dan masih dengan lagu-lagu bagus pilihan sahabat-sahabat K-Light yang bisa Anda nikmati di malam hari ini di 08122031972.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: Bandung's Inspiring Sounds. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. Bandung.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Soft Session untuk edisi Rabu malam kita 19 Agustus 2026. Dan itu artinya saya harus undur pamit dari hadapan Anda, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan support dari semua sahabat-sahabat KLIT untuk memilih lagu-lagu terbaiknya malam hari ini. Asik, keren-keren ya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat KLIT, selamat beristirahat dan selamat menikmati istirahat malam Anda dengan kualitas yang terbaik, agar besok bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik pula. Dan semoga besok semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: in progress.
1: إنما نحن فتنة فلا تكفر.
2: Enggak, Ustaz, di hari bisa dimulai.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تبعه. Alhamdulillah bil alamin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini, 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi yang berbahagia. Dan mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang sunnahnya mungkin dalam bentuk qiyam ataupun dalam bentuk sahur bagi yang saum sunnah ataupun saum qada ataupun apapun itu jenis saumnya atau puasanya, dan juga termasuk juga ibadah wajib kita yakni sholat subuh, baik itu sahabat-sahabat yang mungkin di daerah Indonesia Timur ataupun Indonesia Barat ataupun Indonesia Tengah misalnya, ataupun dimanapun sahabat-sahabat berada. Mudah-mudahan kesemuanya ibadah tadi disebutkan tadi ataupun yang tidak disebutkan tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbul, dimabrur, dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah tersebut menghantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga pun juga hari-hari seterusnya. Amin. Tentunya segala puji kita haturkan, kita pasrahkan, kita kembalikan kepada yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya pengejawantahan dari rasa syukur ini juga adalah termasuk ibadah-ibadah kita pada awal pagi tadi, dan juga mudah-mudahan seterusnya pada satu hari dan juga ada di seterusnya. Baik itu ibadah yang murni atau mahdhah yang purely dalam bentuk ritus ataupun juga termasuk ibadah yang ghair mahdhah, di antaranya belajar, studi ataupun bekerja ataupun apapun ibadah-ibadah yang mungkin kesannya bukan ibadah, hanya sekedar hubungan interpersonal saja. Tapi jangan salah, ketika memang diniatkan sebagai ibadah, maka Allah juga menilai itu sebagai ibadah. Jadi kita jangan mempersempit definisi ibadah itu sendiri, ya. Bisa saja kita berdagang atau berniaga atau berbisnis, apapun bentuknya itu, ketika niatnya memang dipasrahkan kepada Allah SWT, hasilnya dan juga usahanya pun dimaksimalkan, maka bukankah itu juga bentuk tawakal, ikhtiar dan tawakal gitu ini. Maka pastikan kita dari awal itu berusaha untuk menata hati kita, menata niat kita, bahwa apapun yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kan ya. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa benahi niat kita, bahwa kesemua yang kita lakukan itu memang Allah, hakikatnya ya, itu adalah kemampuan yang memang Allah berikan kepada kita, dan juga pasrahkan juga hasilnya kepada Allah SWT dengan kita berusaha semaksimal mungkin berdasarkan apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar. Mudah-mudahan kita termasuk kaum atau golongan yang disebutkan barusan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kelait yang budiman, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita di Salam Fajar atau Mata Ajar Salam Fajar di Kanal 107,1 MHz Kota Bandung, di bahasan tajwid ya atau tahsin, perbaikan bacaan Al-Qur'an. Dan di akhir nanti mungkin kita akan coba bahas mengenai tafsiran atau makna dari ayat-ayat yang dibahas tajwidnya. Kita mulai dari surah Al-A'la ayat 11. Surah Al-A'la surah ke-87 ayatnya ayat 11. Kita mulai dari ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Mungkin untuk ini ya, untuk di ayat 11 ini, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Setidaknya kita akan coba bahas dua hal di ayat 11 ini, yakni adalah وَيَتَجَنَّ, nun tasdidnya ya, nun tasdid, dan juga nanti أَشْقَى, huruf shin itu ya. Oke, yang pertama kita coba bahas mengenai nun tasdid. Nun tasdid wayatajanna. Wayatajanna. Dan ya. Wayatajannabu. Kalau saya penggal mungkin seperti itu ya. Wayatajannabu. Aslinya memang kalau ditelusuri dari akar kata di bahasa Arab itu janubah ya junubu. Jim nun ba. Gitu ya. Tri huruf itu secara berurutan. Nah, kemasukan tafa'ala ya tafa'alu kan ya. Kemasukan bentuk tafa'ala ya tafa'alu, tajannaba ya tajannabu, tajannuban seperti itu. Nah, kena dia di nun yang kena harokat tasdid. Maka hukumnya pastilah gunnah musyaddadah kan ya. Gunnah yang menimpa huruf-huruf hidung, huruf mim atau nun yang musyaddadah, yang ditasdidkan seperti itu. Oke. Maka memang karena memang dasarnya sudah tasdidnya kena di huruf hidung, maka tentunya dia pasti mendengung atau suara hidung gitu kan ya. Gitu, suara hidung. Suara hidung kalau yang mungkin kalau 17-an kemarin kita kicau mania tutup kayak seperti tutup hidung gitu ya. Kicau mania kalanya gitu ya. Gitu. Nah, yang kita rasakan ketika tasdid nun ataupun mim ya pasti adalah bergetarnya rongga hidung. Gitu ya. Termasuk juga ketika kita menutup hidung kita atau memampatkan ya, gitu. Pasti akan mampet semampet-mampetnya ya. Enggak bisa kita mengucapkan itu atau membunyikan dengungnya nun ataupun mim itu dalam kondisi yang pasti itu. Gitu. Gitu. Ya. Tuh. Saya juga kena ini, pilek ya. Agak pilek. Baik. Okay. Mengenai tadi ya sudah dicoba disinggung bahwa huruf nun dan huruf mim memang sudah pada dasarnya, pada tabiatnya itu memang huruf hidung, maka ketika tasdid pun itu tentunya mesti diperlama, ditahan lebih lama daripada tasdid yang bukan huruf hidung, ya. Selain nun, selain mim, gitu, ya. Yang kita tahu tasdidnya mungkin sebentar ya. Kita mungkin coba kasih contoh misalkan sabbihi sabbihi, hanya syukur itu ya, sabbihi sabbihi sebentar, sebentar itu. Maka untuk wayatajannabu ya kita lebih lamakan dari ukuran atau durasi ba tasdid semisal itu ya. Kalau ba tasdid ini sabbihi sabbihi sabbih sabbih, hanya sekedar mungkin sekitar 1 detik gitu kan ya, sabbih gitu ya. Maka untuk wayatajannabu itu mestinya sekitar 2,5 detik atau 2 atau 3 gitu kan ya, sekitar itu. Itu wayatajannabu seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita coba bahas mengenai asqa. Di sini yang dilipatkan hurufnya adalah huruf shin ya. Karena nanti kalau di surah al-lail itu ada ketemu kasusnya asqa sama atqa ya. Pakai huruf shin atau pakai huruf ta dan ya. Dan itu ada dua-duanya di surah al-lail nanti gitu ya. Nah, ini hati-hati yang kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai untuk yang tulisan huruf Shin titik tiga itu justru dibaca huruf Ta. Begitupun juga sebaliknya. Artinya apa? Nanti kita akan menemui bukti bahwa ketika hurufnya salah dibaca, maka artinya bisa berubah drastis, fatal, gitu ya. Gitu. Maka dari kasus kesalahan seperti ini, maka kita bisa menarik hukum bahwa tajwid ya, hukum tajwid ya, bahwa ketika membaca Al-Quran itu terbacanya huruf yang lain, huruf yang tidak semestinya, maka dia bisa dikategorikan sebagai kesalahan yang khotok, yang jali, yang tampak, yang gamblang, terdengar jelas. Seperti dia kategorinya ya. Karena memang nanti ada kesalahan yang khofi atau yang samar. Samar itu artinya apa? Kalau yang kesalahan yang samar, kesalahan yang samar itu kesalahan yang ya salah, benar salah, tetapi tidak sampai mengubah arti. Hurufnya masih tetap. Paling biasanya kalau kesalahan yang khofi, kesalahan yang samar itu kadar bunyi panjangnya atau matnya, atau kadar gunnahnya, atau kadar apa misalkan, gitu ya, lebih terkait ke kesalahan yang dia memang sudah huruf yang sudah dibaca panjang, tapi panjangnya kurang, gitu, ya, lebih ke situ sebetulnya. Ataupun huruf pendek, tapi temponya kacau, gitu ya, beatnya kacau. Jadi kalau kalau kita mungkin kaitkan dengan mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin lagi gandrung dengan band gitu ya, zaman-zaman mungkin zaman-zaman dari tahun 2005-an gitu ya, Peter Pan, Ariel gitu kan ya, yang juga orang orang Sunda juga gitu ya, ataupun ataupun yang ya itulah band sebetulnya. Nah, yang kalau saya coba amati, yang saya mungkin apa ya istilahnya, saya sendiri mungkin tidak terlalu mau sebetulnya menekuni bidang yang ngebit-ngebit seperti itu ya, gitu ya. Sebagai drummer ataupun kalau di mungkin di klub selawatan atau hadrohan itu, saya mungkin lebih memiliki vokalnya sebetulnya, bukan yang bagian rebana atau terbangnya ataupun itu ya, ataupun bagian darbuka seperti itu. Tapi setidaknya saya amati dari kesamaan antara drummer sama orang yang misalkan nabuh, penabuh seperti itu adalah tempo. Penting itu ketukan di situ. Nah, ketika dari pelaku-pelaku tersebut yang saya sebutkan tadi, drummer ataupun penabuh itu temponya kacau, pastilah nanti juga akan berpengaruh juga kepada ketidakharmonisan dari penabuh sama vokal gitu ya, atau pelantunnya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga kalau yang mungkin kita rasakan di 17 Agustusan gitu, di upacara kemarin mungkin gitu ya, ketika tempo dari Indonesia Raya kacau, maka yang terjadi adalah nggak kompak ini deh, satu-satu apa namanya, satu kumpulan upacara itu yang harusnya kompak ya, Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Nah, biasanya ini ya, kalau jam 6 biasanya kalau di televisi ataupun mungkin tadi Kayla juga apa namanya memutar lagu Indonesia Raya, maka lagu yang enak itu diantara faktornya adalah tempo yang teratur, ketukan yang teratur, seperti dia. Nah, dan ini juga ternyata penting di ketika baca Quran, seperti itu. Nah, termasuk tadi yang mungkin dicontohkan di awal surah Al-A'la tadi yang saya coba baca ya, gitu ya. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Gitu. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Para masyayikh kita ketika membaca Al-Quran pun itu pun juga dengan tempo yang teratur, seperti itu ya, tartil ya, murattal, seperti itu. Nah, karena apa ya, kalau kita telusuri dari kebahasaan, istilah tartil atau murattal itu sendiri sudah mengandung arti teratur dalam segi tidak hanya tajwidnya yang benar ya, tapi juga tempo yang teratur, beat yang konsisten, seperti itu ya. Nah, tidak asal cepat atau istilahnya apa ya, tidak hanya asal baca, tapi juga mengatur ketenangan dari pembacanya dan juga pendengarnya itu sendiri, gitu ya. Mengatur supaya tenang, gitu ya. Sabar, mengikuti temponya, mengikuti ketukan. Seperti itu ya. Ketukan yang tentunya memang diinisiasi dari awal ketika ta'awudz atau basmalah, maka tempo seterusnya ya diusahakan untuk teratur, gitu ya. Tantangan juga yang termasuk dialami oleh para mungkin yang menekuni tilawah mujawad ya, itu adalah juga tempo sebetulnya. Nah, tempo di ketika qira atau qori apa qiraah ya, istilah kita ya, qori itu ya, qiraah. Itu kalau ketika membaca dengan tempo yang lambat ya, dan juga dengan tingkatan suara yang bayati, hijaz yang mungkin dari rendah sampai tinggi pun dijamah, diraih dan ya. Itu diantaranya adalah mungkin ketika inisiasi di awal boleh jadi temponya kecepatan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga tantangan ya. Okay, baik. Wa yatajannabuhal asqa. Asqa di sini huruf huruf sin ya. Gitu. Kesalahan yang jali diantaranya adalah kesalahan harokat, kesalahan apa namanya huruf terbacanya huruf ya. Harusnya asqa kok malah atqa, atau sebaliknya atqa kok malah asqa. Nah, apa bedanya? Nah, kalau asqa pakai huruf sin titik tiga itu artinya orang yang celaka. Tapi kalau atqa atqa pakai huruf ta itu orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Perbedaannya drastis kan? Fatal bahkan kalau kalau salah gitu kan. Gitu. Nah. Yang kalau di surah Al-A'la ayat 11 itu asqa pakai huruf sin. Yang kalau dimaknai sebetulnya sebetulnya masih terkait dengan inna fa'adid zikro sebetulnya. Angin pastina bermanfaat naun peringatan atau az-zikra itu atau Al-Qur'an itu. Nah, harusnya bermanfaat ketika orang baca Al-Qur'an itu ada efek ya, kalau mengerti maknanya, mengerti maknanya, mengerti konteksnya, mengerti tafsirnya atau mengerti terjemahannya lah minimal, itu pastilah menangkap apa pelajaran yang harus diaplikasikan kepada perangai atau kelakuan kita. Seperti itu. Nah, az-zikra Al-Qur'an. Dan ya. Kemudian saya dzakkaru may yakhsha, dan akan pasti mengingat terhadap Al-Qur'an itu orang-orang yang takut, orang-orang yang takwa gitu kan ya. Yakhsha, orang-orang yang selain takut juga tunduk gitu kan ya terhadap aturannya Allah dan ya. Kemudian wa tajannabu al asqa, dan akan menjauhi terhadap az-zikra atau Al-Qur'an itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang durhaka gitu kan ya. Tuh. Makanya di ayat 12 dijelaskan asqa itu siapa? Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang nanti akan menghuni neraka. Seperti itu. Gitu. Artinya apa? Ya, orang-orang yang kelakuannya itu adalah mencerminkan atau bersesuaian dengan ciri-ciri orang ahli neraka. Nah, ini naudzubillah. Kita pun sama-sama berlindung ya, supaya kita tidak apa namanya, tidak sampai kepada derajat yang seperti itu atau kelakuan yang seperti itu, para penghuni neraka atau calon penghuni neraka seperti itu. Nah kalau kita mungkin ini agak campur ya ke makna lagi ini sebetulnya. Kalau kita ketemu di surah Al-A'raf, salah satu orang ciri ahli neraka itu adalah kul apa ya, kalau di ayatnya itu kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, ketika satu golongan ahli neraka itu masuk, itu ternyata mereka yang baru masuk ke neraka itu, golongan itu itu melaknat golongan yang sudah duluan masuk neraka seperti itu. Artinya apa? Sesama penghuni neraka saling bermusuhan, saling melaknat. Itu salah satu cirinya. Nah, itu sangat berbeda dengan ciri penghuni surga. Kalau penghuni surga itu di surah Al-A'raf juga, yang ayatnya yang mungkin sering kita gunakan untuk mukadimah, apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu di surah Al-A'raf itu sebetulnya ungkapan seperti itu. Nah, termasuk juga wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya. Ciri-ciri orang penghuni surga itu adalah tidak ada perasaan ghil, tidak ada perasaan musuhan, tidak ada perasaan tidak enak, tidak ada perasaan tiada

namanya di hati mereka berupa perasaan ghil, perasaan permusuhan. Nah, Allah angkat memang gitu ya. Ya, itu adalah satu pertanda bahwa memang harusnya kaum muslimin itu bersaudara seperti itu. Nyatanya juga di sejarah-sejarah kita memang ya memang mungkin di awal-awal di atau mungkin ya mudah-mudahan juga di kita ya di Indonesia ini dan juga mungkin juga termasuk juga di kejiranan kita jadi termasuk Malaysia, Singapura dan Brunei ya gitu ya sesama kaum muslim ya mudah-mudahan bersaudara gitu ya gitu. Sayangnya memang dunia ini ternyata tidak semuanya yang bersaudara memang gini ya kita lihat aja mungkin di sekarang yang berkonflik ini gitu loh. Ternyata dari beberapa kaum muslimin itu saling bermusuhan, saling berpihak seperti itu ya. Minimal kalau kita yang kita alami semenjak Ramadan kemarin sampai sekarang ya, ada yang berpihak ke Amerika, ada yang berpihak ke Iran, ada yang berpihak ke segala macam gitu. Yang memang konteksnya memang tidak semudah satu tambah satu sama dengan dua ya, tapi juga lebih lebih lebih rumit lah seperti itu. Tapi setidaknya dalam hal kita melihat kemaslahatan dunia ini atau kehidupannya yang kita hadapi yang mestinya ya salah satu yang mesti coba kita usahakan adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi ahli surga bukan bukan justru menampakkan kita seperti ciri-ciri orang ahli neraka gitu ya. Ya mungkin disebutkan di Al-A'raf tadi ya orang calon penghuni neraka itu memang yang punya ciri-ciri ahli neraka yang diantaranya adalah saling bermusuhan padahal sama-sama masuk neraka gitu loh itu kalau diungkapkan di Al-A'raf itu gitu. Nah wa yatajannabuhal asqa pakai huruf sin ya ya pakai huruf sin yang memang konteksnya adalah kalau di ayat 11 itu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang nantinya akan celaka itu salah satu cirinya adalah berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sebetulnya aturan Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya masih ada rambunya yaitu nurani. Hati kecil kita atau fuad dan afidah kita punya Fuad, kita punya mungkin kalau ada ungkapan di bahasa Melayu kita dalamnya lautan bisa dihitung tapi kalau dalamnya hati siapa yang tahu ya itu mungkin dalamnya hati itu ada mungkin ada berlapis-lapis ya ada yang level hati yang kita bisa ungkapkan tapi ada level hati yang kita bisa rahasiakan sampai seumur hidup kita kalau ya itu kita masing-masing punya perasaan atau punya level yang seperti itu mungkin gitu. Besar kemungkinan seperti itu yang wallahu a'lam lah seperti apa kita masing-masing kita yang mengetahui dan juga Allah SWT kemudian itu ya gitu. Nah, orang yang asqa ini ketika ada kebenaran ada suatu fakta yang tidak terbantahkan itu malah dibantah mentah-mentah menolak kita ya gitu. Padahal memang tidak terbantahkan gitu loh. Gitu. Seperti halnya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai Nabi terakhir. Ya kita lihat sendiri di dalam sejarah ada kaum yang ternyata menolak mentah-mentah padahal sudah ada di kitab Taurat atau kitab Injil ya. Apa namanya? Basyirah yang seperti itu. Atau kabar gembira yang seperti itu ternyata ketika sudah datang itu ditolak mentah-mentah sama orang Yahudi sendiri dari sebagian kaum Nasoro ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ayat 12 ya. Alladzi yaslan naral kubra. Ketemu dengan nun tasdid ya. Kita gunnah di situ. Alladzi yaslan naral kubra. Ya. Yasla. Bedakan dengan yas. Yas kalau yas itu yas itu shad itu tebal situ. Ya. Dan kita menemui transisi antara huruf tipis dan huruf tebal yaitu di bagian yas itu. Ya-nya tipis ya fathah, tapi shadnya tebal. Yas
Yes.

yes, yes, gitu ya. Artinya kita berusaha untuk iya, untuk tetap tipis ya. Ya, ya, yes, yes, ya, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Seperti itu belajarnya. Coba diulur dari ketika huruf tipisnya, transisinya ke huruf tebal itu yang dilatih. Peralihannya itu yang dilatih. Ya. Alladhi yaslan naral kubra nun tasdid. Pastikan lama ya. Ya. Tuh. Kemudian nanti juga summa la yamutu fiha wala yahya. Summa mim tasdid. Itu juga huruf hidung. Itu juga hukumnya seperti nun tasdid. Diperlama ketika gunnah. Ya, ketika tasdid itu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Seperti itu. Nah. Baik. Kita sudah di bagian menjelang ini ya. 5 menit menjelang tutup siaran. Tutup mata acara. Kita coba bahas mengenai makna dari ya. Wa yatajanna buhal asyqa. Sempat tadi dibahas mengenai ayat 11 itu tadi maknanya adalah orang-orang yang asyqa, orang-orang yang celaka nantinya, atau orang-orang yang durhaka lah minimal seperti secara secara ciri-ciri dan ya secara kelakuan itu akan menjauhi Al-Qur'an, menjauhi adzikra, menjauhi peringatan-peringatan atau menjauhi apa-apa yang secara hukum tidak terbantahkan setidaknya sejauh ini seperti itu ya. Kemudian alladzi yaslan narul kubra. Ini merupakan penjelas atau penjabaran dari siapa al-asyqa, orang yang celaka itu. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang nantinya akan menghuni, memasuki gitu kan ya. Orang-orang yang memasuki orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang nantinya akan menetapi gitu kan ya. Gitu. Neraka yang al-kubra. Kemudian summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di neraka dan juga tidak hidup di neraka. Ungkapan tidak mati dan tidak hidup itu sebetulnya adalah ungkapan yang apa ya? Tidak bisa istirahat dari adab ya. Itu kalau ungkapan layamu itu tidak bisa mati itu. Nah, ungkapan tidak bisa mati dari ya, tidak bisa istirahat dari adab dan wala yahya dan tidak bisa hidup dengan kehidupan yang bermanfaat bagi dia gitu ya. Gitu. Tidak bisa hidup dengan kehidupan yang dirasakan. Ya, kalau kita sekarang bisa merasakan hidup, bisa bernafas, kita bisa merasakan apa? Mungkin boleh jadi bernafas itu pun merupakan sesuatu yang bisa kita lupakan dengan mudah sebetulnya. Tetapi masalahnya yaitu kita pun sendiri kalau dalam kehidupan ini yang kita rasakan sekarang itu kadang kita ingat, kadang kita lalai gitu kan ya. Kalau kita lalai, nafas pun kita nggak ingat. Gitu loh. Kalau kita pas waktunya ingat benar, sadar, oh iya saya nafas ya. Nafas ini nikmat atau enggak sih? Gitu. Gitu. Kadang kita bertanya seperti itu. Oh iya juga ya, nikmat ya. Gitu. Nah, kadang kita tak ada perasaan seperti itu ternyata tidak setiap waktu. Gitu loh. Gitu. Dan itu makanya ada ungkapan kalau di mungkin dinisbahkan oleh Sayyidina Ali ya atau Khalifah Ali bahwa ketika banyak manusia yang ketika hidup itu seperti terlena atau mati, seperti mati. Tapi ketika ada tiba waktu sakarat, pas sakaratul maut itu ya, barulah manusia itu terhentak, terhenyak. Loh, iya ya. Sampai nanti mungkin ungkapan Sayyidina Ali tadi mungkin lebih ke bagaimana kebanyakan manusia itu ternyata lalai gitu loh. Kebanyakan seperti itu. Ya kita naudzubillah lah, mudah-mudahan kita nggak sampai apa namanya tidak sampai kita
tertenggelam gitu. Nah, tidak sampai kita, ya harapan kita memang sama-sama husnul khotimah sebetulnya gitu loh. Walaupun nanti kehidupan kita mungkin tidak sepenuhnya kita sadar gitu ya, tapi kita tetap ada perasaan rojak, perasaan harapan gitu ya, berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memang yang kita nisbatkan sebagai zat yang memang disembah gitu ya, yang memang yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang mengatur segalanya, yang kita berusaha untuk bertakwa gitu ya, ada usaha untuk itu, dan juga kita punya usaha juga dari doa ya, dan juga kelakuan-kelakuan yang kita usahakan untuk konsisten itu ya, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah supaya bisa husnul khotimah gitu ya, yang kita usahakan ini. Baik, mungkin segitu dulu untuk bahasan kita untuk surah Al-A'la ini. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saudara-saudara sahabat-sahabat K-Light yang dirahmati Allah SWT. Jangan lupa untuk mengikuti salam fajar di setiap harinya. Sekitar jam 5 ya. Sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya tidak juga jangan juga lewatkan yang edisi Rabunya ya oleh Ustaz Syamsul Basaruddin dan juga tim ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Medi Kiari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis depan. Insya Allah masih melanjutkan di surah Al-A'la dari segi tajwidnya maupun dari segi pemahamannya. Sudah kita tutup tadi doa kafaratul majelis dan kami mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: what you hear. Subscribe to ENM for more. New releases every Friday.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 ya. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama dalam Morning Review sampai pukul 9 nanti. Come on.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, barisan hadir Tulus 17. Oke, sahabat ngelait, kita tetap semangat pagi hari ini. Dan sahabat ngelait, ternyata salah satu penyebab sering mengantuk di pagi hari karena kebiasaan kita kurang berolahraga. Nah, jika kita kurang berolahraga dan merasa kurang berenergi, cobalah untuk mulai sering melakukan olahraga. Agar tubuh tetap sehat dan bugar, usahakan untuk olahraga secara rutin 30 menit ya setiap hari atau minimal 3 kali seminggu. Ada beberapa pilihan olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya seperti olahraga ringan ya sahabat Kelight, kemudian juga kita bisa melakukan latihan untuk menguatkan otot-otot kita.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

Asik. Sahabat Kelight, stand up and sing dari Cold and the Gang. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM? Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika kita mau berencana melaksanakan ibadah haji, sahabat Kelight. BPRGM siap membantu Anda semuanya. Pasti keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit dengan jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Aripan 70 Bandung. Anda juga bisa hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, sahabat Kelight, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung, 12 K-Light 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali, sahabat K-Light Morning Review. Hari ini, selamat pagi Anda semua, Anda yang sudah siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Persiapkan diri dengan baik, sahabat K-Light, karena mungkin juga banyak tantangan yang harus kita hadapi ya pada hari Kamis ini. Saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda semua dalam Morning Review. Tapi sebelumnya ada info menarik, terbang bersama Garuda Indonesia semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang, seperti Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater. Dapatkan juga diskon 15% sahabat K-Light untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang-orang tersayang.